0: kondisi nelayan seluruh Indonesia kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saat yang kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alang-alang, ya, itu dia sudah berniat, ya, dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktek perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
3: ditemukan. Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti kepada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, Mas ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu mengusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel RRI.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Taruna. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, saat ini kita akan mengupdate informasi cuaca dalam program acara Info BMKG bersama Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Melita Francisca. RI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Melita.
2: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perkiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Senin 11 Mei 2026. Kita mulai dengan perkiraan pagi hari, di mana pagi ini hingga menjelang siang diperkirakan cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Sementara itu untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan cenderung cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari nanti diperkirakan cuaca cenderung cerah. Selanjutnya untuk informasi suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 94%. Dan secara umum angin hari ini bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 5 hingga 20 km per jam. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang laut hari ini di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Kemudian kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dapildun RRI. Tahukah Anda, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dari segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat. Penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real-time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Orang tua di Miangas, Talaut, Sulawesi Utara mengeluhkan ketiadaan guru di sekolah dasar atau SD, di mana salah satu orang tua, Tungkelanta, mengatakan guru tidak menetap di Miangas sehingga sering tidak hadir di kelas. Tungkel yang berprofesi sebagai petani mengatakan guru didatangkan dari Kecamatan Melongwane yang merupakan pusat pemerintahan dan ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Untuk menuju Miangas harus menggunakan pesawat udara atau kapal laut. Tantangannya adalah baik kapal maupun pesawat tidak beroperasi setiap hari. Misalnya untuk pesawat melayani penumpang hanya 2 kali dalam seminggu dan untuk kapal laut lebih lama. Tantangan lainnya adalah cuaca yang mengganggu kegiatan operasional transportasi baik udara maupun juga laut serta biaya yang tentunya tidak murah. Oleh sebab itu ia berharap guru yang direkrut adalah yang bersedia tinggal di Miangas. Keluhan serupa disampaikan oleh orang tua lain bernama Efrina. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan guru di Miangas, misal diangkat menjadi pegawai tetap. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap perkembangan pendidikan di Miangas dan akan merenovasi gedung sekolah sehingga aman untuk kegiatan belajar mengajar. Ia juga memastikan sekolah mendapatkan layar pintar atau smartboard sebagai sarana belajar mengajar dan negara hadir untuk rakyat di wilayah perbatasan seperti Miangas.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini Pro 1 hadir untuk Anda dalam dialog interaktif. Di edisi hari ini 11 Mei 2026 kami mengangkat topik manfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Kesehatan pendengar RRI adalah investasi utama dalam kehidupan, namun seringkali masyarakat baru memeriksakan kesehatan ketika sudah mengalami keluhan atau sakit. Padahal melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin, berbagai penyakit dapat dideteksi lebih awal sehingga penanganannya menjadi lebih cepat dan tepat. Pemerintah saat ini terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia tentunya di fasilitas kesehatan termasuk juga di puskesmas. Program ini menjadi kesempatan baik bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya tanpa harus khawatir soal biaya. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan manfaat, kemudian juga tujuan hingga mekanisme pemeriksaan kesehatan gratis ini, pagi ini kami sudah bersama dengan narasumber. Yang pertama, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah hadir di studio, Dr. Helen Iong. Selamat pagi, Dok.
1: Selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Dok?
1: Kabarnya luar biasa, sehat-sehat selalu.
0: Sehat selalu. Iya, walaupun memang ada begitu banyak kesibukan ya.
1: Iya, betul.
0: Yang harus dilakukan, yang harus dihandle, tetapi tetap bersama dengan Pro 1 saat ini tentunya terima kasih untuk waktunya, Dok.
1: Siap.
0: Sebentar juga pendengar RRI, kami akan bersama dengan Kepala Puskesmas Tona bersama dengan narasumber Dr. Vera Ohi melalui sambungan telepon. Kita sekali lagi membahas terkait dengan manfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, dokter, sebenarnya seperti apa program pemeriksaan kesehatan gratis yang tentunya saat ini sementara dijalankan oleh pemerintah?
1: Iya, terima kasih. Jadi ini mungkin kali kedua ya kita membahas tentang CKG atau cek kesehatan gratis. Dan memang program ini sudah dimulai sejak tahun lalu, kalau tidak salah sejak 10 Februari 2025. Dan ini adalah program yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memberikan layanan screening kesehatan bagi seluruh masyarakat di negara yang kita cintai ini dan juga termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi tujuan dari CKG ini itu adalah mendeteksi secara dini berbagai jenis penyakit. Jadi memang kita ada namanya sistem aplikasi Satu Sehat Indonesiaku. Itu pencatatan untuk CKG ini ada di aplikasi tersebut. Jadi setiap hari kami Dinas Kesehatan mengontrol kegiatan dari teman-teman di puskesmas. Mereka melakukan screening kesehatan gratis ini, kemudian juga menginputnya di aplikasi tersebut sehingga kami bisa melihat sejauh mana yang dilakukan oleh teman-teman di puskesmas untuk melaksanakan kegiatan ini.
0: Oke, Dok, mengapa deteksi dini ini melalui pemeriksaan kesehatan bisa dikatakan sangat penting?
1: Ya, jadi memang kalau kita mau bercerita penyakit, ketika kita mengetahuinya lebih dini, artinya gejala-gejala yang timbul itu masih minimal, itu tentunya akan mempengaruhi prognosa. Prognosa ini maksudnya apa yang akan terjadi pada penderita. Jadi kalau misalnya untuk seorang penderita hipertensi misalnya, mungkin sebelumnya dia tidak pernah tahu dia menderita hipertensi. Tetapi kemudian dalam kesehariannya, dia boleh mendapat gejala misalnya sakit kepala, pusing, atau lain-lain. Dan ketika deteksi dini ini kita lakukan, itu tentunya akan prognosa yang akan dialami oleh penderita ini menjadi baik. Artinya bahwa ketika deteksi dini kita lakukan, itu akan membantu kita untuk menanganinya lebih cepat, kemudian meminimalisir komplikasi yang terjadi. Karena kalau misalnya yang tadi saya bilang, misalnya penderita hipertensi, dia ada gejala tersebut, terus tidak dilakukan deteksi dini, tidak dilakukan penanganan, jangan-jangan dia masuk kemari sudah stroke. Iya, sehingga deteksi dini ini sangat penting untuk meminimalisir gejala yang ada dan juga untuk dilakukan penanganan yang lebih cepat sehingga berbagai komplikasi yang berat yang tidak kita inginkan itu bisa kita cegah.
0: Oke, nah untuk sasarannya ini kira-kira siapa saja dok yang bisa mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis ini? Apakah memang ada yang bisa dikatakan harus yang ini, misalnya anak-anak, lansia terlebih dahulu yang harus melakukan pemeriksaan gratis atau bisa juga dilakukan secara umum?
1: Baik, kalau target untuk CKG ini itu semua golongan usia. Jadi mulai bayi baru lahir ada pemeriksaannya, kemudian balita, kemudian anak sekolah, kemudian mungkin pekerja seperti kita, lansia. Jadi semua golongan umur, semua kelompok umur, artinya semua lapisan masyarakat ini menjadi target dari kegiatan ini.
0: Rutinkah ini dok dilaksanakan atau mungkin ada waktu-waktu yang sudah dijadwalkan?
1: Iya, jadi memang pada awal-awal pencanangan kegiatan ini itu kita melakukan secara khusus. Tetapi untuk saat ini dalam rangka kita meningkatkan capaian program ini dan juga meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan ini, itu kita sudah lakukan setiap pasien yang datang ke puskesmas kita lakukan CKG atau di posyandu. Iya, ada juga teman-teman dari puskesmas sekarang ini kan aktifnya puskesmas Tona, mereka turun ke instansi untuk menjangkau kelompok umur yang dalam usia produktif ya, 15 sampai 59 tahun itu biasanya kan ada di tempat kerja ataupun yang tadi 15 masih di sekolah. Nah, kadangkala usia produktif ini yang terlewat karena kita keseharian kan dari pagi sampai sore bekerja, kita bekerja. Jadi teman-teman di puskesmas puskesmas Tona itu sedang aktif menggalakkan atau melaksanakan CKG untuk yang ada di instansi. Jadi kita bisa mencapai program CKG dan juga pelayanan kesehatan untuk usia produktif bisa kita dapat dari kegiatan itu.
0: Oke, seperti yang disampaikan oleh Dr. Helen Iyong tadi bahwa kalau sekarang setiap orang yang datang ke puskesmas langsung dicek kesehatan gratis ini. Sebelumnya seperti apa sih dok kerjanya untuk jadi mekanismenya ini?
1: Iya, jadi maksudnya yang lalu itu program itu seolah-olah dia berdiri sendiri. Maksudnya bukan berdiri sendiri, tapi ada waktu kita melakukan CKG. Tetapi ini semua yang datang di puskesmas sudah dilayani dengan CKG. Mungkin yang awal itu karena kan program baru. Jadi kita menyesuaikan lagi. Masyarakat juga menyesuaikan. Karena kan masyarakat yang datang ke pusat layanan kesehatan misalnya puskesmas, ketika mereka akan mengikuti CKG, mereka kan lebih dahulu melakukan screening mandiri. Iya, jadi mereka harus mendaftar ya. Kemudian melakukan mendaftar by online.
0: Berarti harus di-download aplikasinya.
1: Iya, Satu Sehat Mobile itu harus di-download.
0: Play Store, App Store boleh.
1: Play Store boleh. Iya, jadi harus di-download, di situ kita masuk di CKG, kemudian ada screening mandiri. Jadi nanti ketika kita ke puskesmas itu kita sudah terjadwal kapan kita datang. Sekat itu kalau misalnya kita misalnya keterbatasan, kita tidak menggunakan Android ya, atau kita menggunakan HP yang bukan Android ataupun keterbatasan jaringan, ini bisa dibantu oleh petugas kesehatan.
0: Jadi datang langsung ke puskesmas.
1: Ke puskesmas, petugas kesehatan akan lakukan screening, kemudian kita mengikuti prosedur tahapan untuk pemeriksaan CKG ini.
0: Kira-kira administrasinya apa yang harus dibawa ketika masyarakat harus misalnya melakukan CKG ini?
1: KTP mungkin.
0: KTP.
1: Kalau misalnya belum ada KTP, mungkin kartu keluarga atau orang. Kalau misalnya ada anak-anak, kita belum juga punya kartu identitas anak, mungkin kartu keluarga. Orang boleh foto lah toh, seperti itu jadi lebih simpel lagi.
0: Oke. Okay. Iya. Kalau sampai dengan sejauh ini dokter, penyakit atau kondisi kesehatan apa saja yang paling banyak ditemukan khususnya kita di masyarakat Sangiha melalui CKG?
1: Iya, kalau saat ini sih yang spesifik itu khususnya ini kondisi lingkungan yang sekarang panas hujan, biasanya infeksi saluran pernapasan. Itu yang paling tinggi. Kemudian kalau penyakit tidak menular itu kita mengarah ke hipertensi dan diabetes melitus. Jadi dua ini kita semesti hati-hati. Di samping juga gastritis ya, gangguan di lambung itu biasa. Empat ini biasa sering dong bilang bawa roll. Kalau di 10 penyakit terbanyak, empat ini baku-baku tukar dia punya posisi. Tapi yang paling sering itu infeksi saluran pernapasan sih.
0: Sampai dengan sejauh ini dok, apakah masyarakat masih antusias memanfaatkan layanan ini?
1: Iya, kalau di kita

0: Dashboard asik, orang bilang ya, aplikasi Satu Sehat Indonesiaku. Iya, kalau yang sudah tercatat itu ada 7.000-an yang sudah menggunakan ini.
1: Kita di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe bukan hanya di daratan ya dok, ya. Tentunya ada wilayah kepulauan, ada juga daerah-daerah di kepulauan ya, yang tentunya harus juga mendapat akses ya. Dari yang cek kesehatan gratis ini. Bagaimana strategi Dinas Kesehatan agar layanan pemeriksaan gratis ini bisa menjangkau masyarakat di sana?
0: Mungkin lewat kegiatan posyandu yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi kan puskesmas, kita ada 17 puskesmas, tiganya itu ada di daerah Kepulauan. Puskesmas Nusa Tabukan, Puskesmas Kahakitang, dan Puskesmas Marore. Dan mereka semua ini seperti halnya puskesmas yang ada di daratan, mereka juga melakukan cek kesehatan gratis. Jadi dilakukan setiap kegiatan, setiap mereka turun ke masyarakat, misalnya dalam kegiatan posyandu. Itu dilakukan walaupun nanti penginputannya setelah mereka tiba di tempat yang jaringannya itu bisa mendukung. Iya.
1: Oke, baik. Bagi pendengar RRI dan juga pemirsa yang menyaksikan melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna yang tentunya ingin bertanya langsung ya terkait dengan topik yang kami angkat tentunya di hari ini, yaitu manfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Di sini sudah ada Dr. Helen Iyong yang tentunya akan menjawab setiap pertanyaan Anda, atau juga mungkin ada saran-saran, ada usulan juga yang tentunya ingin Anda sampaikan. Silakan sekali lagi di 0812-5503-8009. Dok, karena kita saat ini live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna, ada komen ini dok di Facebook. Yang bergabung ada Bapak Hulik Manahede di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saat ini ada di, oh baik, walaupun memang berdomisili di Kampung Bahu Tabukan Utara, tapi saat ini ada di Bolang Mengondo Utara posisinya. Mendengarkan lewat live Facebook RRI Pro 1 Tahuna, izin bertanya, apa saja pelayanan atau pemeriksaan apa saja yang akan didapatkan oleh masyarakat ketika mengikuti pemeriksaan gratis? Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin melewatkan. Ya, silakan dok dijelaskan dulu.
0: Terima kasih untuk Bapak Hulik yang sudah mengikuti giat kita di pagi hari ini. Jadi memang seperti halnya Bapak mungkin melakukan cek kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, itu yang dilakukan lewat cek kesehatan gratis ya. Jadi kita mengidentifikasi berbagai penyakit yang mungkin diderita oleh penderita. Kemudian kita melakukan pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan laboratorium, dan kemudian juga kita menangani kasus tersebut. Jadi memang ada banyak penyakit yang bisa di-screening lewat cek kesehatan gratis. Misalnya hipertensi, kemudian diabetes mellitus, ada juga screening kesehatan jiwa, ada juga screening untuk TB, screening untuk mata, untuk kesehatan gigi, pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki semua ada di CKG.
1: Boleh ya?
0: Screening. Boleh, semua di screening. Jadi yang termasuk di tahun ini juga ada dua penyakit baru, bukan penyakit baru sebenarnya, tetapi baru dimasukkan di aplikasi tersebut, itu penyakit kusta dan juga frambusia. Itu memang penyakit yang tergolong sudah apa ya? Tidak semua daerah punya penyakit itu, ya. Tapi kalau Petorang masih ada,
1: di Sangihe
0: masih ada. Jadi dua penyakit itu yang dimasukkan. Jadi Bapak semua dari ujung rambut sampai ujung kaki semua dilakukan pemeriksaan.
1: Oke. Di sini juga ada yang bergabung, tapi tadi sudah dijawab ya oleh Ibu Dokter. Ada Bapak Vence Dalope di Tabukan Utara. Apa saja penyakit untuk pemeriksaan gratis? Misalnya pemeriksaan gigi atau THT tadi sudah
0: ada,
1: ya.
0: Ada, iya. Oke. Okay. THT ada, gigi juga ada.
1: Iya. Dari ujung kepala dokter bilang sampai di ujung kaki. Semua bisa diperiksa tentunya, datang langsung ke puskesmas. Oke. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi dengan dialog interaktif pagi ini, dan sebentar juga kami akan menghubungi narasumber Kepala Puskesmas Tona Dr. Vera Ohi, tapi kami akan kembali dengan dialog interaktif ini setelah lagu Sangihe berikut ini.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kembali lagi kita di dialog interaktif pagi ini masih bersama juga dengan Dr. Helen Iyong. Dok, di sini juga ada yang masuk melalui nomor WA. Ada Ibu Irma Lion Sambe, Ibu Irma di Tona. Selamat pagi RRI, selamat pagi narasumber. Tolong diviralkan momen ini, mungkin cek kesehatan gratisnya ini ya dok. Lokasi di mana, kemudian jam berapa, gratis atau tidaknya, gratis atau kebayar, apa syarat yang harus dibawa ke tempat tersebut, hari apa, jam berapa. Tolong juga ada usulan ini buat balihonya di tempat umum. Syarat-syaratnya juga apa ini? Jadi ini ada beberapa pertanyaan ini dari Ibu Irma, walaupun memang tadi di awal-awal memang sudah disebutkan juga oleh Dr. Helen Iyong. Tapi sebelum kita lanjut dok, untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Irma, di ujung telepon kami sudah bersama juga dengan Bapak Manfaat Ponto di Tolendano, Tabukan Utara. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Manfaat Ponto.
1: Mungkin ada pertanyaan ini, Ibu Dokter. Selamat pagi, Ibu Dokter.
2: Iya, selamat pagi, Bapak.
1: Ini mungkin di luar topik, saya punya pertanyaan. Jadi waktu hari Sabtu, saya ke Puskesmas Indrawira, suruh periksa. Baru saya punya keluhan, ada badan gatal, darah tinggi, asam urat, kolesterol, baru pusing-pusing. Tapi ini dorang ada kasih obat hanya dua tempat-tempat. Baru mau makan pagi dua, malam dua. Kalau tengah harinya tidak ada. Itu saya punya dalam hati. Kenapa saya punya keluhan banyak penyakit, berapa macam. Punya obatnya empat, pagi dua, malam dua, baru kalau tengah harinya tidak ada. Cuma itu.
0: Oke, itu saja Pak Manfaat Ponto atau ada hal lain ya, juga?
1: Iya, dokter, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, terima kasih juga sudah bergabung Bapak Manfaat Ponto yang ada di Tolendano. Mungkin langsung dijawab
2: iya,
0: oleh dokter.
2: Terima kasih Bapak Ponto yang ada di Tolendano. Iya. Memang mendengar kasus Bapak tadi kan, kenapa tidak ada obat di tengah hari ya.
0: Betul.
2: Ini mungkin seperti Bapak bilang agak melenceng dari topik yang kita bahas, tapi tidak apalah. Bapak juga susah-susah sudah menghubungi kita di sini. Jadi memang Pak, itu kalau dari analisa kami bahwa yang diberikan itu obat yang bekerja tiap 12 jam. Artinya dia diberikan dua kali satu hari. Kalau misalnya obatnya bekerja dalam 8 jam, torang berikan dosisnya 3 kali 1. Jadi ada pagi, sebenarnya bukan pagi ya, artinya tiap 8 jam kita kasih. Tapi pengertian secara simpel mungkin torang bilang pagi, siang, dan malam. Jadi mungkin itu diberikan berdasarkan kondisi penyakit dari Bapak. Dan obat yang dipakai itu dosis yang digunakan oleh dokter atau tenaga kesehatan di sana, itu juga sesuai dengan kondisi yang mereka dapati ketika pemeriksaan. Jadi ada mungkin obat yang diberikan 3 kali 1, tapi ketika dokter memeriksa ada kondisi-kondisi yang menjadi pertimbangan bagi seorang dokter untuk memberikan dosis yang mungkin berbeda. Dari mungkin selama ini yang Bapak minum 3 kali 1, kok ini cuma 2 kali 1. Berarti ada pertimbangan khusus dari dokter kenapa diberikan dosis yang berbeda. Sama yang Bapak bilang, tidak ada obat tengah hari, cuma obat pagi dengan malam. Jadi itu ya mungkin pertimbangan dari dokter sehingga dosis yang ditetapkan untuk Bapak seperti yang Bapak minum saat ini ya.
0: Baik, selain Pak Manfaat Ponto tadi ada Ibu Irma.
2: Oh dok. Iya, ini kita pe orang tua ini ya. Terima betul. Kasih Ibu Irma yang mungkin saat ini sedang memonitor kegiatan kami di pagi hari ini. Jadi memang Bunda, ini kegiatan ini sudah diluncurkan sejak tahun lalu. Dan memang ada beberapa titik di tahun lalu sempat kami buat baliho. Salah satunya di Peltu, Pelabuhan Tahuna. Itu kami menempatkan baliho di situ karena menurut kami di situ banyak orang yang lalu lalang, sehingga mereka bisa terpapar dengan informasi ini. Dan kegiatan ini itu dilakukan baik di puskesmas maupun di posyandu. Kalau orang mau yang harus dibawa itu KTP atau KK seperti yang saya bilang tadi. Kemudian ini gratis, ya gratis. Ini adalah program pemerintah. Dan kalau kita ingin menggunakan layanan ini, yang tadi mungkin saya sudah sampaikan di awal, kita bisa mendownload aplikasi Satu Sehat Mobile. Kalaupun misalnya kita tidak bisa mengakses layanan tersebut sendiri, kita bisa langsung datang ke puskesmas dan dibantu oleh petugas kesehatan yang ada di puskesmas. Mungkin itu yang bisa disampaikan.
0: Iya, dan juga ada Pak Vince Dalope yang kembali lagi ini. Siap. Dok. Iya, selamat pagi RRI, selamat pagi narasumber. Kalau boleh tahu dok, sampai kapan pemeriksaan gratis ini berlaku?
2: Oh iya, kalau ini sesuai dengan jam kerja puskesmas. Mm-hmm. Jadi kan untuk saat ini teman-teman di puskesmas itu Senin sampai Jumat ya. Iya. Kemudian hari Sabtu itu hanya rawat inap bagi yang ada rawat inap. Dan juga kalau yang tidak ada rawat inap itu layanan darurat UGD-nya yang buka. Jadi itu bisa diakses Senin sampai Kamis lah. Karena untuk Senin sampai Jumat ya, karena Sabtu kan layanan UGD dan juga layanan rawat inap di puskesmas yang melakukan rawat inap. Okay. Jadi bisa Senin sampai Jumat di hari kerja. Itu sekarang kan sampai sore itu sampai puskesmas buka. Jadi bisa dikunjungi puskesmas terdekat. Kalau Bapak di mana tadi?
0: Pak Vince Dalope ini di Tabukan Utara. Di tapi tidak desa, spesifik kalau iya, menyebutkan jadi, tempatnya.
2: Iya, Tabukan
0: dimana?
2: Utara kan ada Enemawira dan Kalasuge. Jadi tempat terdekat Bapak untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa dilakukan di sana untuk cek kesehatan gratis. Atau kalau misalnya juga sekarang kan, kalau dulu membilang posyandu cuma adik-adik dengan ibu hamil mau datang, atau sekarang kan sudah ILP, integrasi layanan primer, artinya semua kelompok usia itu sudah dilayani di posyandu. Okay. Jadi kalau Bapak tidak sempat datang ke puskesmas, mungkin ada kegiatan, ada kesibukan, bisa mengaksesnya di posyandu ketika posyandu dilaksanakan di tempat tinggal atau tempat Bapak berdomisili.
0: Oke. Okay. Oh, ini ada informasi dari Pak Vence, ternyata Pak Vence tinggal di Kampung Likuang.
2: Likuang berarti di Enemawira ya, Puskesmas Enemawira.
0: Oke. Okay. Di sini ada Ibu Irma yang kembali lagi. Jam ke puskesmas dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Jam 8.
0: Jam 8.
2: Jam 8 pagi bisa Bunda bisa mengaksesnya. Jadi mulai jam 8 teman-teman di puskesmas sudah beraktivitas, katakanlah sampai jam 2 mungkin mereka ada istirahat, sampai sore juga ada teman-teman di sana, sampai jam 5.
0: Oke, okay, sampai jam 5 sore.
2: Iya, sampai jam 5 sore. Masih tapi tetap sebaiknya kalau misalnya ada pemeriksaan lab, itu baiknya dilakukan di pagi hari karena puasa kan, mau puasa. Jadi sebaiknya memang ketika mengakses ini, orang sudah mendownload Satu Sehat Mobile. Karena di situ juga akan kita akan mendapatkan tiket untuk melakukan CKG. Di situ kita juga akan kita kalau tidak salah sampai tanggal dan jamnya sudah ditentukan di situ.
0: Sudah bisa langsung
2: sudah
0: terlihat
2: bisa.
0: Ya.
2: Jadi misalnya kita download, kita masuk di situ, kita dapat tiketnya. Di situ juga kita bisa tentukan sih tanggal berapa orang mau datang. Jadi ketika ibu datang ke sana, teman-teman sudah tahu ibu mau datang ini untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis. Dan sebelum kita periksa di sana, ada screening mandiri yang harus diisi. Kalaupun tidak bisa mengakses, dibantu oleh teman-teman di sana.
0: Teman-teman petugas di puskesmas. Ya. Oke, ini ada Ibu Irma yang kembali lagi. Terima kasih dok untuk penjelasannya.
2: Siap bundaku.
0: Ada juga yang gabung melalui Facebook. Ini cukup banyak berarti.
2: Siap, berarti antusias yang sangat baik dari masyarakat.
0: Betul. Oh, ada satu dari WA. Maksudnya Ibu dok, mungkin pelaksanaannya hanya di 2026 atau lanjut lagi ke tahun-tahun berikutnya.
2: Mudah-mudahan ini kan programnya diluncurkan oleh kementerian. Mm-hmm. Jadi torang mau ikut yang dari atas tentu. Mm-hmm. Mudah-mudahan kita berharap bahwa kegiatan ini yang dimulai sejak tahun 2025 akan berkesinambungan. Mm-hmm. Secara rutin sampai tahun-tahun ke depan sehingga memang seluruh lapisan masyarakat bisa dijangkau oleh pemeriksaan cek kesehatan gratis.
0: Mm, oke. Okay. Ada yang gabung lagi ini Dok di Facebook Pro 1 RRI tahunan, ternyata Pak Hulik lagi kembali.
2: Baik,
0: Pak Hulik
2: ya,
0: mana Hede? Saya pernah ikut pemeriksaan cek kesehatan gratis pas di hari ulang tahun saya. Tapi untuk pemeriksaan kolesterol di Puskesmas Enemawira pada saat itu belum tersedia. Saya lupa kalau tahun berapa itu. Apakah saat ini sudah tersedia semua alat pemeriksaan di setiap Puskesmas?
2: Iya, baik. Memang salah satu peran dari kami di Dinas Kesehatan, selain memastikan petugas untuk melakukan screening ini melakukan tugasnya dengan sesuai dengan yang kami harapkan, kami juga harus menjamin ketersediaan dari bahan medis habis pakai atau BMHP, termasuk alat-alat untuk melakukan screening kesehatan, misalnya kolesterol. Memang dalam minggu-minggu yang kemarin proses tersebut masih dalam proses pengadaan ya dari bagian farmasi. Mungkin kita harapkan dalam waktu dekat itu sudah tersedia dan bisa mengcover seluruh layanan di dalam cek kesehatan gratis sehingga tentunya masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang paripurna. Artinya seluruh layanan yang ada di dashboard cek kesehatan gratis ini bisa kita lakukan dengan ketersediaan BMHP yang ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah bisa disiapkan.
0: Iya, mudah-mudahan ya. Segala sesuatunya bisa disiapkan sehingga seluruh masyarakat pun bisa mengakses apapun ya, penyakit-penyakit bisa diperiksakan. Ada juga dari Kecamatan Tamako ini, tepatnya dari Binala ini, Ibu Dok. Selamat pagi RRI Pro 1 Tahunan, selamat pagi Ibu Narasumber. Saya ingin bertanya, apakah pada hari raya Natal dan tahun baru bisa dapat pengobatan gratis? Oke, terima kasih. Silakan.
2: Iya, ini berarti pengobatan gratis maksudnya bagaimana ini?
0: Ah, itu dia. Mungkin
2: ini cek kesehatan gratis.
0: Iya, betul,
2: kan?
0: Betul.
2: Iya, memang kalau pada hari-hari libur teman-teman di Puskesmas kan menyesuaikan dengan hari libur yang ada. Jadi mungkin ini kita pikir torang mau jaga jangan sampai torang mau terlebih di hari Natal atau tahun baru torang punya konsumsi ya. Dan menurut saya
0: pola makan ya berlebih.
2: Pola makan betul. Jadi buatlah itu sebelum lah. Supaya memang kita tidak terkendala dengan mungkin di saat hari libur petugasnya juga. Maaf ya, kadangkala kan kita torang kalau sehari begitu sibuk sekali.
0: Betul.
2: Dengan berbagai kegiatan jadi mungkin sedikit menunggu masyarakat. Jadi kalau menurut saya itu dilakukan sebelum hari H. Sebelum orang memasuki hari Natal. Bahkan sebelum Desember mungkin. Sebelum pas awal Desember boleh mau cek kesehatan gratis supaya orang so tahu makanan-makanan mana yang orang harus kurang, harus hindari. Ya, saya kira seperti itu.
0: Di sini juga ada yang menjadi penelpon ini, Dok. Siap. Pak Makbul Barakati di Beha, Kecamatan Tabukan Utara. Silakan, Pak Makbul.
3: Selamat pagi, RRI.
0: Iya.
3: Selamat pagi, Bu Dokter.
2: Iya, selamat pagi, Pak.
3: Ya, saya sekedar bertanya kepada Ibu. Karena 2 minggu lalu saya sempat masuk di
0: Puskesmas atau
3: dan yang di bawah saya menyampaikan sesuai penyakit saya dan ternyata juga saya tinggi itu mencapai 400-an dan saya bertanya apakah ada obat insulin atau ada atau tidak.
0: Iya, Pak Makbul, diharapkan untuk mengambil jarak dari radio monitor supaya memang tidak feedback karena memang suara yang diterima di studio modulasi Pak Makbul ini kecil sekali.
3: Sudah, Bu.
0: Nah, ini sudah lebih bagus dari yang tadi, silakan.
3: Oke. Jadi saya masuk di Puskesmas Indomawira, saya menanyakan apakah ada obat insulin. Dan ternyata di Indomawira tidak ada. Kemudian saya mendengar acara interaktif hari Rabu kalau tidak salah dari pihak dinas kesehatan dengan dokter dari New Peduli direkturnya. Jadi saya ibu bertanya, kalau pengurus ini insulin itu katanya dokter baru-baru hanya minta dari puskesmas terdekat, kemudian datang langsung ke dinas kesehatan. Dan pertanyaan kami, apakah kalau kami mengurus obat ini, apakah satu hari ini bisa mendapat kami atau tidak? Karena perjalanan kami ini sangat jauh. Jadi hanya itu pertanyaan kami, Ibu Dok. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih juga Pak Makbul Barakati yang ada di Bohata Bukan Utara. Silakan, dokter.
2: Iya, terima kasih Pak Makbul yang ada di Desa Bohata Bukan Utara. Jadi menanggapi yang disampaikan, yang ditanyakan oleh Bapak tadi, itu ketersediaan insulin ya. Memang kalau insulin itu saat ini layanannya di rumah sakit. Jadi sebaiknya Bapak ke puskesmas, di mana faskes Bapak tertera di kartu BPJS, misalnya di Indomawira, Bapak ke puskesmas Indomawira ataupun faskesnya puskesmas Kalasuge, berarti Bapak ke puskesmas Kalasuge. Di situ meminta rujukan untuk layanan insulin dan itu akan dirujuk ke rumah sakit Liungkeun Dage. Biasanya kita pakai Liungkeun Dage. Saya belum tahu ya kalau misalnya ketersediaannya di rumah sakit Liung Paduli, karena memang kan untuk ketersediaan obat di sana diatur sendiri oleh teman-teman di Liung Paduli. Tapi kalau di Liungkeun Dage memang sudah ada di sana, dan Bapak mengurus rujukan untuk mendapatkan layanan tersebut di rumah sakit. Kalau Bapak mengurus dalam satu hari bisa, jadi ke rumah sakit, nanti ke poli penyakit dalam. Di situ ada dokter spesialis yang akan menangani Bapak dan juga menentukan dosis insulin yang akan Bapak gunakan, ataupun ketika Bapak sudah saat ini sudah sementara menggunakan insulin, dokter akan melihat bahwa dosis yang Bapak gunakan itu masih sesuai ataupun akan ditambah berdasarkan tentunya pemeriksaan dari yang dokter lakukan.
0: Oke, dok, banyak masyarakat yang tentunya takut melakukan pemeriksaan kesehatan karena khawatir ini, dok. Yeah. Setelah mengetahui hasilnya, misalnya akan membuat kondisi mentalnya drop, atau akan ada banyak pantangan dan makanan sementara pulang makan, orang makan apa saja, yang penting orang semua makan. Bagaimana dokter menanggapi hal ini?
2: Kalau bagi kita, satu kata bijak yang masih tetap dipegang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya ketika ada penyakit yang didapati secara dini lewat cek kesehatan gratis, gejalanya masih minimal, itu akan penanganannya menjadi lebih cepat dan juga bisa mengurangi biaya kesehatan, pembiayaan dari sisi pembiayaan.
0: Kalau
2: ya,
0: semakin besar ya, sakit,
2: kalau kan semakin parah, orang sunim boleh pergi di puskesmas, orang harus periksa lanjut ke rumah sakit, dan mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus orang lakukan, dan orang PDR kepulauan ini masih sangat banyak keterbatasan sarana-prasarana untuk pemeriksaan kesehatan. Ada juga yang harus orang rujuk ke Manado. Nah, itu kan biayanya jadi lebih besar. Jadi semakin dini orang memeriksakan seorang pe kesehatan, semakin baik bagi kita. Kita bisa menanganinya secara dini, diobati secara cepat, bisa meminimalisir komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi dan mengurangi pembiayaan kesehatan. Ya.
0: Berarti dok, kembali lagi ke kita ya sebenarnya. Kalau kita misalnya ingin sehat, kita harus memeriksakan diri kita dengan sebaik mungkin. Nah, ketika kita sudah memeriksakan diri ini dok, kemudian ingin lagi melakukan pemeriksaan rutin, kita kan akan kembali ke keluarga. Bagaimana peran keluarga dalam mendukung budaya hidup sehat dan juga mendukung kita untuk memberikan apa ya waktu untuk pemeriksaan rutin ini?
2: Iya, tentunya kalau di keluarga orang harus saling menunjang ya. Kalau misalnya yang pasiennya orang tua, orang tua, orang tua, tentu orang lebih care lagi dengan orang tua, mengingatkan, termasuk di sini pengawasan minum obat. Kalau dia minum obat kan, jadi mungkin kadangkala orang tua usianya sudah lanjut, sedangkan orang sini lah kadangkala lupa-lupa ya. Apalagi yang sudah lansia, orang diawasi minum obatnya supaya teratur. Kemudian kita juga melihat mungkin dari pola makan yang ada di keluarga. Kalau misalnya gejala-gejalanya dapelnya rupa agak lain ini hari kita pe mama, so mesti cepat bawa di fasilitas pelayanan kesehatan misalnya puskesmas. Jadi pada intinya kita di keluarga saling memperhatikan ya. Ketika ada anggota keluarga yang sakit, bagaimana kita menyediakan waktu. Kalau mereka minum obat rutin, bagaimana kita menjadi pengawas minum obat yang baik. Kemudian kita juga menjaga rantai kesehatan masing-masing, menjaga kesehatannya dan juga memperhatikan anggota keluarga yang mungkin saat itu sedang mengalami gangguan kesehatan. Dan mengingatkan ketika harus mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan.
0: Baik, kita sudah di penghujung kebersamaan kita ini dok. Tidak terasa sudah
2: rame
0: hampir
2: hari ini ya.
0: Ya, sudah hampir satu jam dan begitu banyak juga antusias masyarakat tentunya untuk bertanya terkait dengan topik ini. Di kesempatan terakhir ini mungkin ada berbagai hal yang tentunya ingin disampaikan juga sekaligus closing statement, silakan.
2: Iya, terima kasih. Jadi lewat giat kita di pagi hari ini, kami mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh puskesmas. Ada 17 puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bagaimana seluruh lapisan masyarakat ini bisa dijangkau lewat layanan kesehatan gratis. Tentunya ketika ada masyarakat yang belum memahami, bisa menghubungi teman-teman di puskesmas, petugas kesehatan di puskesmas, sehingga berbagai hal dalam hal ini penyakit itu bisa dideteksi secara dini dan itu bisa membantu dalam penanganan, bisa meminimalisir komplikasi dan juga bisa membuat hidup kita jadi lebih sehat dan berkualitas karena kesehatan kita selalu kita kontrol lewat cek kesehatan gratis.
0: Baik, pendengar, dari perbincangan kita tentunya di pagi ini kita mendapatkan pemahaman bahwa pemeriksaan kesehatan bukan hanya dilakukan saat sakit, tetapi juga penting sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini agar kualitas hidup masyarakat tentunya tetap terjaga. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang telah disediakan pemerintah melalui puskesmas, kemudian fasilitas kesehatan lainnya, karena semakin cepat penyakit diketahui, maka semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Dr. Helen Iyong selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk waktu dan juga informasi yang tentunya telah dibagikan kepada semua pendengar Pro 1 RRI Tahuna. Kami mohon maaf juga untuk Dr. Vera Ohi, Kepala Puskesmas Tona, karena memang ada begitu banyak giat yang dilaksanakan juga saat ini, baik melayani pasien langsung dan juga giat secara daring, sehingga tentunya tidak bisa bersama dalam dialog interaktif di pagi ini. Mungkin nanti di lain waktu ya bisa berbagi juga Dr. Vera Ohi dengan kita semua terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang ada di Puskesmas Tona. Sekali lagi terima kasih untuk semua kebersamaan Anda yang gabung tadi bertanya langsung, baik melalui Facebook maupun juga melalui nomor WA, melalui sambungan telepon juga terima kasih. Yang terakhir di sini dok, ada ucapan terima kasih dari Kristianus Rame yang ada di Binala. Terima kasih Ibu Narasumber atas penjelasannya.
2: Siap, terima kasih Bapak.
0: Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk pendengar RRI. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengarkan kami Pro 1 RRI Tahuna. Saya Elfrina Tamarindang, di bagian gatekeeper ada Milania dan di operator ada Christine Mangundap. Mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Fieldun RRI. Tahukah Anda, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara, tetapi juga menjadi panggung perkembangan teknologi sepak bola modern yang semakin canggih. Salah satu teknologi yang terus dikembangkan adalah sistem Video Assistant Referee atau VAR. Di Piala Dunia 2026, VAR diprediksi akan semakin cepat dan akurat dalam membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, pelanggaran, hingga kartu merah. Selain VAR, teknologi semi-otomatis untuk offside juga akan menjadi andalan. Sistem ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi dan sensor pada bola untuk mendeteksi posisi pemain secara real-time. Dengan teknologi ini, keputusan offside bisa ditentukan hanya dalam hitungan detik, sehingga pertandingan menjadi lebih adil dan minim kontroversi. Selain itu, bola yang digunakan di Piala Dunia kini juga sudah dilengkapi dengan sensor canggih. Teknologi ini memungkinkan data pergerakan bola dikirim langsung ke sistem analisis, membantu wasit dan tim dalam membaca jalannya pertandingan dengan lebih detail. Tak hanya di lapangan, pengalaman penonton juga semakin ditingkatkan. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan penyajian statistik pertandingan secara real time, analisis taktik hingga tayangan ulang dari berbagai sudut yang lebih interaktif. Teknologi juga membantu dalam aspek keamanan dan kenyamanan stadion. Sistem tiket digital, pengenalan wajah hingga pengelolaan kerumunan berbasis data akan diterapkan untuk memastikan pengalaman menonton yang lebih aman dan tertib. Di Piala Dunia 2026, teknologi bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan, meningkatkan kualitas permainan, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh penggemar sepak bola di dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Margaret Tanti SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara,

Saya Henry Andreas Tatengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara, tetap di udara.

Saya Iputu Anom Darmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo guys, kita senang sekali tentunya kita mengucapkan selamat for RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni tidak mau ketinggalan

Pendengar, saat ini cuaca untuk wilayah Tahuna cukup mendung dan memang sesuai dengan perakiran cuaca juga di hari ini dari stasiun meteorologi kelas 3 Naha bahwa kondisi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe memang berpotensi cerah berawan hingga hujan ringan pada pagi menjelang siang. Tetapi tentunya aktivitas masyarakat harus tetap berjalan ya sampai dengan siang hari ini buat para pedagang di pasar misalnya yang ada di perkantoran ya. Hingga masyarakat yang melakukan perjalanan maupun aktivitas di wilayah pesisir laut tentu tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Bagi pendengar yang sedang berada di luar rumah, jangan lupa untuk tetap mempersiapkan perlengkapan ya, seperti payung atau juga jas hujan untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Karena memang kita tidak bisa memprediksi kondisi cuaca pada saat ini. Untuk para pengguna kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, dihimbau agar tetap berhati-hati di jalan, terutama ketika kondisi jalan mulai licin akibat gerimis atau juga hujan ringan. Sementara bagi masyarakat nelayan pengguna transportasi laut, meskipun kondisi gelombang laut masih tergolong rendah, tetap penting untuk memperhatikan keselamatan dan juga memantau informasi cuaca terbaru sebelum melakukan pelayaran. Yang beraktivitas di kantor, di rumah, di kebun, di pasar maupun yang sedang menikmati waktu santai bersama dengan keluarga tercinta, sudah tidak lagi ada aktivitas memasak dan saat ini santai bersama keluarga, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sekali lagi cukup minum air putih meskipun cuaca terasa sejuk dan juga mendung. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna karena kami akan terus menghadirkan informasi, musik-musik hiburan dan berbagai inspirasi untuk menemani aktivitas Anda di sepanjang hari ini.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Pendengar informasi kali ini, setelah lagu-lagu hiburan yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, perwira SS Nazi Adolf Eichmann ditangkap pada tanggal 11 Mei tahun 1960. Ini mengutip dari The National WWI Museum. Ia dibekuk aparat intelijen Israel di Argentina. Saat ini kita akan ke sejarah pendengar RRI. 11 Mei dalam sejarah, penangkapan perwira SS Nazi Adolf Eichmann. Penangkapannya kemudian membuka jalan bagi persidangan bersejarah yang dimulai pada 11 April 1961 di Yerusalem. Persidangan Eichmann pun menarik perhatian internasional. Peristiwa tersebut menjadi salah satu momen pertama dunia mendengar langsung kesaksian para penyintas Holocaust di ruang sidang yang disiarkan secara global dan dinilai mengubah cara dunia memahami peristiwa Holocaust. Adolf Eichmann diketahui melarikan diri ke Argentina setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Ia hidup menggunakan identitas palsu selama hampir satu dekade. Dalam persidangan, Eichmann didakwa atas berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan, didakwa atas kejahatan terhadap bangsa Yahudi. Pengadilan Israel akhirnya menjatuhkan hukuman mati pada Desember tahun 1961 dan dieksekusi pada bulan Juni 1962. Adolf Eichmann lahir pada 19 Maret 1906 di Solingen, Jerman Barat. Masa kecilnya relatif tidak menonjol hingga pada tahun 1913 keluarganya pindah ke Linz, Austria. Performa akademiknya yang kurang baik membuat Eichmann tidak melanjutkan pendidikan secara serius. Ia sempat bekerja di usaha milik ayahnya sebelum pindah ke Wina untuk menjadi tenaga penjual keliling. Dalam lingkungan sosial tempat ia tumbuh, sentimen anti-Yahudi cukup kuat dan turut membentuk pandangan politiknya. Meski beberapa atasannya diketahui berasal dari kalangan Yahudi, Eichmann disebut tersosialisasi dalam lingkungan yang kerap merendahkan komunitas tersebut. Nah, pada tahun 1932, Eichmann bergabung dengan Partai Nazi serta organisasi paramiliternya. Saat itu merupakan setahun sebelum Adolf Hitler berkuasa di Berlin. Setahun kemudian ia kembali ke Jerman dan bergabung dengan Sicherheitsdienst, Badan Intelijen Internal Partai Nazi. Di lembaga ini karir Eichmann berkembang pesat dalam waktu yang singkat.

Panitia Pildun RRI. Tahukah Anda, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dari segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat. Penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real-time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras. 5. Apabila harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di rumah Anda. 6. Matikan semua jaringan listrik. Apabila ada instruksi dari pihak berwenang, cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. 7. Jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda jatuh. 8. Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. 9. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. 10. Bersihkan dan siapkan penampung air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air. 11. Waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang masih bersama Pro 1 di sesi Tahuna siang ini, Kota Tahuna dan sekitarnya masih diguyur hujan. Nah, untuk saat ini kami hadirkan informasi dari rri.co.id ke ruang dengar Anda. Kementerian Agama Kemenak akan menyelenggarakan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei 2026. Rencananya kegiatan ikut itu akan berlangsung di auditorium HM Rasidi Kemenak. Sidang isbat menjadi forum resmi pemerintah untuk menentukan awal bulan yang melibatkan berbagai unsur. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Dirjen Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kemenak Abu Rohmat Senin 11 Mei 2026 di Jakarta. Informasi ini secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id. Kami juga informasikan sesaat lagi kami akan off sejenak untuk peralihan aliran listrik.

tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin, terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola, kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Então, mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk di depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zee Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. 3x2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Taruna. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Pildun RRI. Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi piala dunia paling luas dalam sejarah? Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu, hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini, 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua, karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Is there sound coming in?
2: Let me start you just when I call action, be looking this way, and then you can go.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz di siang ini. Setelah tadi kita mengikuti berita olahraga, kemudian juga Anda sudah dihibur dengan lagu-lagu dalam nuansa musik siang ini. Lagu-lagu mancanegara hadir menemani suasana siang Anda, pendengar. Sementara juga kami akan hadirkan informasi dari rri.co.id tentang kabar terbaru ya, terupdate di hari ini melalui rri.co.id yang ada di Indonesia, baik itu kabar dari Tahuna, kemudian juga kabar nasional. Dan pendengar, untuk update informasi tersebut kita akan ikuti setelah lagu berikut ini.

Ya, mendengar RRI, informasi dari rri.co.id, anggota Komisi 9 DPR RI, Arzeti Bilbina, menghimbau masyarakat disiplin dalam menjaga kesehatan diri dan juga lingkungan. Semua itu demi masyarakat terhindar dan terlindung dari ancaman hanta virus yang disebabkan oleh tikus. Tidak hanya itu, politikus PKB ini meminta masyarakat tetap tenang dan mewaspadai laporan mengenai merebaknya hanta virus, tepatnya setelah muncul kabar 3 orang meninggal dunia di atas kapal pesiar MV Hondius. Informasi lain, pendengar, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso merespons keluhan pelaku usaha terkait biaya logistik di platform perdagangan elektronik e-commerce. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Budi mengatakan pembahasan revisi aturan itu masih berlangsung bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Karena itu, lanjutnya, pemerintah belum memutuskan apakah biaya logistik akan diatur dalam revisi tersebut. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

via Pildun RRI. Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi piala dunia paling luas dalam sejarah? Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu, hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini, 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua, karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih, memang dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng satu lem bau. Ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang. Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lenin boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Asia Pildun RRI. Tahukah Anda, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dari segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat. Penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real-time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar RRI, untuk informasi dari rri.co.id seputar tradisi yang ada di Indonesia dalam siaran musik tradisional dan budaya di siang ini. Pendengar, bagi masyarakat Banjar, menunaikan ibadah haji bukan sekedar menjalankan rukun Islam kelima, melainkan pencapaian spiritual yang menyempurnakan kedudukan seseorang di tengah masyarakat. Hal ini terungkap dalam acara ragam budaya Sulubanua di Pro 4 Banjarmasin. Sebagai narasumber, Haji Muhammad Bulkini, Faisal Emron, dan Naili Khairina yang membahas kuatnya tradisi serta filosofi dalam keberangkatan maupun kepulangan jemaah haji asal Kalimantan Selatan. Berbagai ritual khas turut mewarnai tradisi orang Banjar naik haji, mulai dari prosesi keberangkatan hingga penyambutan jemaah yang kembali ke tanah air. Salah satu tradisi yang disoroti ialah rumah jemaah tidak boleh dibiarkan kosong selama ditinggal berhaji. Selain itu, terdapat ritual duduk di atas tumpukan kain sarung atau tapi berlapis sebelum keberangkatan. Informasi lain, pendengar, dari Pekanbaru, kesenian tradisional Basi Jobang merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, yang memiliki nilai seni dan pesan moral yang tinggi. Basi Jobang dikenal sebagai seni bertutur atau bercerita menggunakan bahasa Melayu Kuantan yang disampaikan secara berima dan penuh dengan penghayatan. Pendengar, tradisi ini berkembang sejak dahulu sebelum media hiburan rakyat sekaligus sarana penyampaian nasihat dalam kehidupan bermasyarakat. Basi Jobang biasanya diwariskan secara turun-temurun dari para tetua adat kepada generasi muda di kampung-kampung Kuansing. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Baik, pendengar, satu lagu yang paling terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan menyimak Warta Berita Lintas Nusa Utara pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti.

Dun RRI. Tahukah Anda, ajang Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai Piala Dunia terpanjang yang pernah digelar. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 laga. Penambahan jumlah pertandingan ini tidak lepas dari format baru yang digunakan. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara. Dengan lebih banyak tim yang berpartisipasi, otomatis jumlah pertandingan pun meningkat secara signifikan. Format baru ini juga membuat fase grup menjadi kompetitif karena setiap tim harus berjuang ekstra untuk bisa melaju ke babak berikutnya di tengah jadwal yang padat. Dengan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan memberikan pengalaman yang lebih panjang bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Artinya, euforia Piala Dunia akan terasa lebih lama dengan pertandingan yang hampir hadir setiap hari. Bagi penyiar radio dan televisi, termasuk Radio Republik Indonesia, ini menjadi momen penting untuk menghadirkan lebih banyak informasi, analisis, dan hiburan kepada masyarakat. Namun di balik itu, jadwal yang panjang juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Mereka dituntut menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima sepanjang turnamen. Rotasi pemain hingga kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu keberhasilan tim. Banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi juga siapa yang paling mampu bertahan dalam maraton panjang bernama turnamen ini. Dengan 104 pertandingan dan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan menjadi pesta sepak bola terpanjang, terbesar, dan mungkin paling melelahkan dalam sejarah. Kita nantikan bersama bagaimana drama dan kejutan akan tersaji di setiap laganya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM dan nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kami sudah akan melakukan pembayaran terkait dengan honor teman-teman di kelurahan, baik itu tenaga kebersihan, kemudian tenaga pendidikan khusus untuk PAUD, posyandu, yang didanai oleh dana DAO yang bersifat spesifik grant.
2: Inilah Warta Berita Senin 11 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe segera bayarkan honor atau upah kepala lingkungan dan ketua RT melalui dana alokasi umum.
1: Kami sudah akan melakukan pembayaran terkait dengan honor teman-teman di kelurahan, baik itu tenaga kebersihan, kemudian tenaga pendidikan khusus untuk PAUD, posyandu, yang didanai oleh dana DAO yang bersifat spesifik grant.
3: Kabar gembira bagi perangkat kelurahan yang dibiayai oleh dana alokasi umum bahwa terhitung pekan berjalan pemerintah daerah segera melakukan pembayaran upah. Perangkat kelurahan diantaranya kepala lingkungan atau kaling, ketua rukun tetangga, serta petugas kebersihan segera menerima upah yang belum dibayarkan sejak bulan Januari. Hal itu disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Sangihe, Cherry Londo, saat ditemui wartawan. Dijelaskannya bahwa proses pengajuan pencairan telah dibuka di Badan Keuangan dan dipersilakan bendahara pembantu di kelurahan berkoordinasi.
1: Kami sudah akan melakukan pembayaran terkait dengan honor teman-teman di kelurahan, baik itu tenaga kebersihan, kemudian tenaga pendidikan khusus untuk PAUD, posyandu, yang didanai oleh dana DAO yang bersifat spesifik grant atau DAO yang ditentukan penggunanya. Jadi puji syukur, alhamdulillah kita di hari ini kita akan segera melakukan pembayaran, dan mungkin 1-2 hari ke depan itu pencairan ini akan berlangsung. Mekanisme untuk pembayaran itu ya seperti biasanya umumnya. Jadi karena KPE-nya ada di kelurahan, jadi dari kelurahan itu mengajukan SPM. Kemudian nanti akan diproses di bidang perbendaharaan, badan keuangan, dan kemudian nanti itu akan masuk di bendahara kelurahan dan akan disalurkan menggunakan kasda online. Kemudian nanti di bendahara pengeluaran pembantu yang ada di kelurahan itu nanti digunakan kasda online, jadi langsung masuk ke rekening masing-masing.
3: Londo menambahkan mekanisme pembayaran bakal dikirim ke rekening penerima setelah proses yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan melalui kas daerah online yang memastikan penyelesaian pembayaran akan dipacu sebelum akhir bulan Mei 2026. Anton Lahaube melaporkan.
2: Cek kesehatan gratis CKG di Puskesmas Tona, Kecamatan Tahuna Timur, mulai dari bayi sampai lansia.
4: Cek kesehatan gratis CKG tahun 2026 berbeda dengan tahun sebelumnya. Di mana perbedaan tersebut, kalau tahun 2025 berdasarkan hari ulang tahun, untuk 2026 disesuaikan dengan kegiatan posyandu. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Puskesmas Tona, Tahuna Timur, Dr. Vera Ohi, ketika diwawancarai RRI saat melakukan kegiatan posyandu di Kelurahan Batu Lewe, Kecamatan Tahuna Timur, Jumat 8 Mei 2026. Ia menjelaskan, khusus Puskesmas Tona, cek kesehatan gratis CKG dilaksanakan bersamaan dengan posyandu.
5: Jadi untuk pelaksanaan di Puskesmas Tona itu, kami laksanakan itu bersamaan dengan posyandu ILP. Karena sasaran dari CKG sekarang kan balita sampai dengan lansia.
4: Lanjut dikatakan Dr. Vera Ohi, untuk anak usia sekolah masih menunggu sampai bulan Juni-Juli bersamaan dengan anak-anak kelas 1 yang baru masuk sekolah dan dilaksanakan sekaligus. Dr. Vera Ohi menambahkan, untuk CKG yang dilaksanakan Puskesmas Tona saat ini terkonsentrasi di kantor-kantor dan puskesmas. Alexander Dolenggade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen untuk menghadirkan proses pemilihan kepala desa yang bersih, jujur, dan berintegritas.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemilihan Kapita Laung yang bersih, jujur, dan berintegritas pada tahun 2026. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari memastikan setiap calon Kapita Laung yang akan bertarung pada pemilihan wajib terbebas dari praktik korupsi maupun persoalan hukum lainnya. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari saat membawakan sambutan di acara pencenangan Desa Cinta Statistik, Desa Cantik, di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Hal itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan dan bertanggung jawab. Menurut Tungari, seorang Kapita Laung merupakan pemimpin yang harus menjadi teladan bagi masyarakat, serta mampu mengelola anggaran kampung secara baik dan akuntabel.
7: Dan kita pemerintah memastikan bahwa seluruh calon Kapita Laung yang pernah menjabat, baik bagi pun yang ASN, harus memiliki surat rekomendasi bebas TGL untuk memastikan setidaknya secara administrasi calon Kapita Laung yang pernah menjabat dia secara administrasi itu bersih dari korupsi. Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan selama dia menjabat. Kalaupun ada TGL dia kembalikan. Bukan berarti dia ada TGL dia korupsi. Saya juga selama jadi pimpinan dewan pernah ada TGL. Biar cuma 2 juta, itu orang kembalikan. Karena apa? Lain kali orang punya bagian keuangan ada salah hitung. Misalkan anak tak tambah tunjangan, orang belum tambah.
6: Pemerintah daerah juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan seluruh persyaratan administrasi dan rekam jejak para calon dapat diverifikasi secara transparan. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara, siang ini kita ikuti berita utama. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe segera bayarkan honor atau upah kepala lingkungan dan ketua RT melalui dana alokasi umum. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihaeng menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Trivia Pildun RRI. Tahukah Anda, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dari segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat. Penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real-time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar RRI, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Kita ke penelpon pertama kita. Oh, ada yang masuk dari WA tadi. Kalau nggak salah Nova, tapi nampaknya keburu ditutup teleponnya. Silakan dicoba lagi.

0: penelpon Prodangdut untuk saat ini. Halo Prodangdut.
1: Halo.
2: Sanksi kepada lembaga bimbingan belajar.
0: Halo, selamat siang menjelang sore Wau Nova. Halo, dapat dengar Nov? Oh, mati telepon. Baik, silakan dicoba lagi. Mungkin Wau Herlin suaranya tidak kedengaran, Kang. Silakan dicoba lagi untuk Wau Nova di Prodangdut untuk edisi siar hari ini. Untuk pendengar yang lain juga silakan. Kami buka sesi di 0812-5503-8009. Halo, Prodangdut.
1: Halo, selamat siang, Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan temannya Wau Erli dari Meronge.
0: Nisa, silakan.
1: Wau.
0: Iya.
1: Cuaca Tahuna bagaimana, Wau?
0: Tahuna ini tadi sempat bau ujang, mar ini sonya anda cuma mendung-mendung.
1: Oh, sama dengan tabut.
0: Oh, biru. Oke deh. Baiklah.
1: Wau, itu lagu mau minta lagu Ica Trisnawati pelagu.
0: Judul?
1: Ada apa-apa di situ, Wau, itu judul.
0: Dapat siapa dari penyanyi?
1: Ica Trisnawati.
0: Ica Trisnawati lenggang, aduh ada lenggang kangkung. Duh engkang.
1: Oh, ma- kangkung yang suruh lenggang itu Wau Nova.
0: Oke okay, deh baik.
1: Buat Wau Nova ini lagu suruh lenggang dia. Oke, saya buat Wau Nova. Mak Wau, Mak Ade ditolak, Mak Isi, Mama Purwiswa, Mak Paijang, Winda, Guntur, Mama Apu Adi, Mama Apu Rei, Pak Yanis, Ayah Yanis, Ucup, Pak Unke, Unke, Boi, Barembang, Mas Ojo Boi, Pak Pandi, semua-semua aja Wau. Pak Oka Hendrik yang ada di Indonesia, Mas Yudi. Buat Wau selamat bertugas, semangat terus, sukses terus. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka. Merdeka. Terima kasih Wau Nisa, selamat siang menjelang sore. Dari Morong ya, pas Wau Herlin agak mengantuk langsung. Semangat lantaran ada Nisa P. Merdeka. Baik, pendengar RRI, untuk penelpon berikut di 0812-5503-8009. Halo, Prodangdut.
3: Halo, selamat siang. Dan
0: iya.
3: Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Opo Rei.
0: Mama Opo Rei, silakan Mama Opo.
3: Ya. DP lagu Teman Biasa. Bagus.
0: Teman Biasa judulnya ya?
3: Bagus.
0: Oke deh, baik.
3: Kirim pertama buat Wau yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Dian, Made Api, Manisa, Wau Nova, Mawawu, Kak Winda, Mama Pak Isan, Mak Nadil, Mama Empu Arbi, Maiti Mauna, Mak Atar, Bapak Udo, Bapak Pandi, Bapak Bilgis, Ayah Dinaha, Ayah Dimanente, Pak Asri, Ungke, Bapak Ungke, Ucup, Boy, Mayrona, kemudian Mama Iki di Bangembang, Mbo Nure, Ma Tanjung. Itu aja Wau.
0: Oke. Okay. Mama Pak Rey di sini yang ada Teman Biasa cuma dari Bella Queen ini Wau Herlin belum dapat dari Maggie Set. Oh, itu aja. Baik. Baik Mama Opo, terima kasih ya.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, Mam Opore di Tabukan Utara. Terima kasih sudah bergabung dan Wau Herlin mau baca rabu-rabu ini. Ada pesan yang masuk, tapi ini masuk sebelum Prodangdut. Belum jam 2, so masuk DP request untuk kirim-kirim. Selamat siang, Prosat Tahuna. Untuk lagunya apa saja, berarti mau gabung di lagu yang mau turun, Kang. Buat... buat Om Abu dan Ibu Amelin Celahiwu yang ada di Bira. Terima kasih, Shalom. Terima kasih juga, Shalom, bergabung bersama kita. Ini nyenak ketinggal nama, jadi terima kasih yang sudah bergabung 081341 sekian-sekian. Terima kasih ya. Baik, pendengar, kita akan dengarkan dua lagu dari sesi pertama. Ada Ica Trisnawati dan persembahan dari Bella Queen featuring Engelbert. Ini di request oleh Nisa dan Mama Oporei.

0: Iya, pendengar RRI masih di Prodangdut untuk saat ini. Kita ke penelpon. Halo, Prodangdut, selamat sore.
1: Halo, Prodangdut, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Wak Nova, silakan.
1: Awu ini sudah kirim lagu Elenggang Kangkung, Kang.
0: Iya.
1: Aduh, Bapak Udo. Coba lenggang itu. Kalau begitu, Wak Nova mau pesan lagu Empat Wayar. Ada kira-kira?
0: Yang ada di Prodangdut.
1: Aku DP lagu jauh dulu. Kamu aja di bawah Nisa itu.
0: Lagu apa, No?
1: DP lagu Cinta Berpayungkan Bulan, Andi Shakira.
0: Kirim buat Wawu. Cinta Berpayungkan Bulan, baik Wawu. Herin carinya ya.
1: Sehat selalu. Semangat terus sampai selesai penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Mau kirim yang selewat tadi, ada Wawu Nisa. Mama Opo Rey, Kang, Abu E.
0: Iya.
1: Ada Ucup Karya, Soba itu kaki.
0: Mudah-mudahan
1: ada Boy, Papa Udo, Papa Pandi, Mama Dino di sana, dengan itu. Nice, Maya, Mayo, semua juga, Abu. Ada Cristiano, salam buat istri, Jane. Ada di lagu, Abu?
0: Ya, dari sini, dari Ayu Seraya, Cinta Berpayung Bulan.
1: Yang tidak ada, Andi Shakira?
0: Andi Shakira yang tidak ada, no. Tunggu nih, Helen coba ulang.
1: Coba cari dulu. Tanya, Kak, kita suka Andi Shakira, centil-centil begitu, dan.
0: Oke, sabar ya.
1: Andi itu jauh.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat sore. Baik, ada Nova tadi di Angges ya. Terima kasih sudah bergabung untuk saat ini. Kita ke penelpon berikut. Baru mau cari dulu Nova pelagu dari Cinta Berpayung Bulan Shakira. Oh, ini berarti Kang. Mudah-mudahan betul ini akan hadir sesaat lagi. Kita ke penelpon berikut, Mama Opu Ardi ini. Halo.
2: Halo. Halo, selamat sore, Wawu.
0: Iya, selamat sore, Mama Opo. Silakan.
2: Mau kirim jo Wawu eh?
0: Iya.
2: Kirim jo pertama-tama buat Wawu Erli. Sehat selalu dan sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Kirim jo ada para Guntur, Marawinda, Nisa, Made Apit, Mak Wawu KB2, Mau Pok Rei, Mau Pok Rizwat, Ma Iti, Mbok Nadin, Boy, Opa Bilkis. Salam kenal juga buat Nova, Papa Pandi, Pak Udo, dan semua jo pendengar Prodangdut di mana saja berada. Wolian de Ewau Erli, DP lagu Lesti Lentera.
0: Baik, akan hadir sebentar ya.
2: Itu Jawawu, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore, Mama Opo Ardi. Kita ke penelpon berikut. Di sini ada Boy nampaknya ya. Halo, Boy.
3: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Iya, selamat sore.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan, Boy.
3: Bu, DP lagu dulu ya.
0: Iya.
3: DP lagu Umur Tua, Jiwa Tetap Muda.
0: Siapa yang mau nyanyi?
3: Cici Gembira.
0: Oke, sabar ya, dicari dulu.
3: Mau kirim Jo, pertama-tama buat Wawu Herlin ini.
0: Iya.
3: Selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran. Lanjut. Kelewat tadi ada Mama Puardi di Moronge. Ada Nisar juga di Moronge. Terus ada Winda bersama suaminya Pak Guntur. Terus ada Ida. Sok boleh bakira karena senyana ada di. Terus ada Papa Udo di Tulendano, ada Mama Opo Ren di Mala, ada Pak Fandi di Beha, ada Mama Atar di seputaran Tadusi Tabut Sini, terus ada Made Afik di Tola, ada Mama Faizan di Daripa, ada Mama Opo apa di Biru.
0: Di Biru, duh, Herlin lupa ini, Boy.
3: Mama Terus lanjut Jo, ada Mama Iti di NTB, ada Mama Una di, ada Ucup di Upel, ada Pak Yanis di Naha, Mama Wau di KB2. Dia bilang lagu ada U.
0: Iya, lagu dangdut toh ini Ucup? Ucup iya, lagu mana boy lagu dangdut ya?
3: Iya, lagu dangdut. Okay. Mama siapa kok di Biru? Mama Paizan.
0: Baik.
3: Oke, dan terakhir buat pendengar penggemar dangdut di mana saya, salam kompak persahabatan selalu. Itu Jo, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, boy. Selamat sore. Kita ke lagu request dulu. Ada beberapa yang berkirim pesan di sini. Untuk lagu kita fokus kepada yang request lewat telepon ya. Tapi pesannya kami akan tetap bacakan. Sebentar, kita akan dengarkan lagu terlebih dahulu. Permintaan Nova. Kemudian juga ada Mama Opo Ardi, ada Boy di Tabukan Utara.

Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Marvin Hontong, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak ketinggalan keseruan Piala Dunia di tahun 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar RRI, untuk Prodangdut masih berlanjut terus hingga menjelang pukul 16 nanti. Oh, sayang sekali, terputus, silakan dicoba lagi di nomor yang sama. Halo, Prodangdut.
1: Ya, halo, selamat sore, Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang tolong.
0: Mama Ade Afid, silakan, Ma Ade.
1: Dari tadi berjuang juga, nyak tersambung.
0: Oh, ini akhirnya ya?
1: Nyata sambung.
0: Oke. Okay,
1: wow, Lia, Wow Herlin.
0: Iya.
1: DP lagu Rena-Rena aja dari apa kan Rena-Rena?
0: Rena-Rena Trio Ambisi.
1: Ada lagi.
0: Atau Rena-Rena yang mana ini?
1: Iya, Boy Sandi, Boy Sandi.
0: Boy Sandi, oh ya ada.
1: Kirim jauh pertama-tama buat Wow Herlin, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Kirim Jo, barusan ada Mama Opo Ardi, ada Kak Nisa, ada Mama Opo Rey, Mama Opo Iswat, Ma Iti, Ma Una, Pak Pandi, Kak Udo, terus ada Boy, ada Mama Atar, ada Ma Wawu, Oma Aca, ada Oma Nia, halo Oma Nia, boleh bergabung di Prodandu, jangan cuma di Sweet Memory, terus ada Mentahi, ada Kak Nova, Mama Dede, Mak Mas, Mayo, dan semua-semua Jo. Pendengar program di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Jadi Wow Herlin, makasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore, Mama Ade Afik.

0: baik, karena belum ada yang gabung. Oh, so ada Wow Herlin mau baca pesan, tapi karena sudah ada yang gabung, kita ke penelpon dulu ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Bandung, kalau kita selamat sore.
0: Iya. Asri Sulsel, silakan.
1: Mau review lagunya seperti mati lampu dan nafas.
0: Baik, akan hadir ya.
1: Iya, yeah, kirim salamnya buat untuk ada Pak Pandu, ada Pak Udo, ada Mokawo, ada Bima Iti, ada Serai, Mokawo, buat Lerona di Medan, buat Linda, buat semuanya saja.
0: Baik. Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Baik, kita ke pesan, satu pesan Wahirlin mau baca untuk saat ini. Selamat siang menjelang sore, halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam buat Wawu yang lagi bertugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran dari Mama Atar di Tabut. Salam buat Mama Adi Afik, Mama Ungke, Mama Iti, Mama Wawu, Boy Ucup, Fandi, Nisa, Opa Bilkis, Mama Opo Rey. Oh, banyak sekali. Ada Papa Udo, Mama Opo Ardi dan semua penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. Lagunya Gubuk Bambu. Baik, sebentar akan Wow Herlin coba hadirkan. Jadi untuk sesi ini ada Mama Adi Afik, Asri dan juga Mama siapa tadi? Mama Atar. Iya, Mama Atar di Tabukan Utara.

Saya Yunita Harinisa, Jabatan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak melewatkan setiap keseruan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar, pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Di sesi ini Anda masih bisa request lagu dalam program acara Pro Dangdut. Masih dengan Wawu Herlin. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat
0: sore. Iya, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana? Halo. Oh, nampaknya putus ini. Halo. Masih ada. Halo. Baik, tapi sayang sekali tidak ada modulasi, sunyi, tidak ada suara. Bisa dicoba lagi. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pro Dangdut?
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapakah ini?
2: Dengan Irman di Parigi, Sulawesi Tengah.
0: Irman, silakan Irman. Iya.
2: Lagunya ini, lagunya, kalau ada lagunya Nenek Andjarwati saja, Madu Merah.
0: Apa judulnya?
2: Madu Merah dari Nenek Andjarwati.
0: Madu Merah, baik. Oh, Herlin cari dulu, lanjut.
2: Salamnya buatnya yang lagi siaran, Wawo Herlin di studio, selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga, salam kompak. Ada Mama Iti, ada Mama Madi Afif, buatnya Mbak Nova juga, ada Papa Udo, ada Nisa, buatnya Mbak Ibu Winda bersama Pak Guntur juga. Serta untuk semua sahabat di yang lagi stay ya di jalur RRI Tahuna sore ini. Ucapannya, salam Pro Dangdut, selamat sore, Wawu.
0: Baik, selamat sore. Lagunya ada, akan hadir sebentar ya. Ada Irman di Sulawesi Tengah. Kita ke satu pesan di chat WA Pro 1 RRI Tahuna. Selamat sore Pro Dangdut. DP lagu era Syakira, Pergi Pagi Pulang Pagi, ini dari Mama Faisan di Tola. Kirim salam Jo buat yang bertugas, sukses sampai akhir penyiaran untuk Ucup, Nisa, Mak Ade Afik, Mak Nadil, Mak Rizwan, Ungke di Bongkulu, Boy, Mama Ungke, dan terakhir buat pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Itu Jo, terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung Mama Faisan di Tola. Dua lagu kita akan dengarkan bersama pendengar untuk kebersamaan kita di edisi Pro Dangdut hari ini. Baik, pendengar, untuk yang ingin gabung di sesi berikut masih bisa ya. Masih bisa, dan di sesi berikut mungkin sesi yang paling terakhir dalam Pro Dangdut di edisi hari ini.

Saya Sigi Triatmojo SIMA selaku Ketua Pengadilan Negeri Tahuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam menghadirkan siaran yang informatif, berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Mari kita terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen seru dari pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada di sesi terakhir ini, mohon maaf, Bu Herlin Sunyana mau buka untuk penelpon. Kami akan menghadirkan satu lagu pilihan dari studio karena menyisakan kurang lebih 6 menit saja ke depan. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada yang sudah gabung di Prodangdut hari ini, ada Nisa, Mama Opo Ray, Nova, Mama Opo Ardi, Boy, Mama Adi Afik, Asri, Mama Atar, Irman, kemudian juga ada Mama Faisan di Tola, Tabukan Utara. Terima kasih semuanya yang sudah gabung, yang tetap setia memonitor walaupun tidak bergabung juga di sore ini. Selamat sore, tetap semangat yang lagi aktivitas atau yang sedang santai, selamat bersantai untuk Anda semua. Kita dengarkan satu lagu yang paling terakhir untuk program acara Prodangdut di edisi hari ini. Kita jumpa di Prodangdut kesempatan siar selanjutnya. Salam Prodangdut, dangdut adalah kita.

Saya Teguh Praharasa Lainti, Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar RRI, update informasi dari rri.co.id untuk sore ini. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong industri kecil dan menengah IKM berperan dalam hilirisasi industri buah tropis. Upaya itu dilakukan melalui pengolahan buah menjadi produk olahan bernilai tambah. Pemerintah meminta pelaku industri di berbagai sentra penghasil buah untuk segera mengolah hasil panen menjadi produk pangan. Pengolahan itu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk buah tropis. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ya, pendengar RRI, pukul 17.31 menit waktu Indonesia Tengah, diinformasikan untuk Anda azan maghrib di hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.46 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda musik Islami.

جدك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Pendengar RRI, demikian kebersamaan kita untuk program acara Bernuansa Islami edisi siar hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di

Saya Margaret Tampi SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara,

Saya Henry Andreas Tatengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara tetap

Saya Iputu Anom Darmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap

Halo guys, kita senang sekali tentunya kita mengucapkan selamat for RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni tidak mau ketinggalan

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Wow. Trivia Pildun RRI. Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi Piala Dunia paling luas dalam sejarah? Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu, hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini, 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua, karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita di Tahuna sore ini kami akan hadirkan beberapa rangkaian musik informasi kerundingan Anda hingga menjelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan ikuti bersama untuk drama radio untuk edisi hari ini. Baik pendengar, untuk informasi kita kali ini dalam program acara Tahunan Sore ini untuk menghadirkan beberapa rangkaian musik dan informasi di malam hari ini. Baik pendengar, di manapun Anda berada, Sekjen ASEAN Kaw Kim Horn menyatakan pihaknya optimis negosiasi. Sekali lagi pendengar, untuk informasi kita kali ini, Sekjen ASEAN Kaw Kim Horn menyatakan pihaknya optimistis negosiasi kode of conduct atau kode etik Laut Cina Selatan LCS akan rampung pada 2026. Sekjen Kaw mengungkapkan negosiasi oleh tim ASEAN dan Tiongkok saat ini masih berlangsung. Terkait kerangka waktu pada 2023 di Jakarta, kita telah sepakat negosiasi COC harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun, yakni pada 2026. Saya ingin mengatakan bahwa saya memiliki keyakinan dan optimisme yang besar bahwa COC dapat diselesaikan tahun ini, ujar Sekjen Kaw dalam press briefing Senin 11 Mei 2026 di Markas Besar ASEAN Jakarta. Menurut Sekjen Kaw, sejumlah faktor diyakini dapat mendukung upaya tercapainya penyelesaian negosiasi COC LCS oleh kedua pihak, salah satunya dikarenakan adanya mekanisme pertemuan rutin setiap bulan beragendakan melanjutkan proses negosiasi. Kedua, saat ini kita berhasil menjaga momentum, jadi ada kemajuan konkret yang terus dicapai. Bagi mereka yang tidak terlibat langsung mungkin tidak mengetahui detail perkembangannya. Saya sendiri memang tidak berada langsung di ruang negosiasi, tetapi saya terus menerima pengarahan secara berkala. Saya juga selalu mengajukan pertanyaan untuk memastikan saya memahami seluruh proses secara utuh. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih lanjut lagi untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi kita di malam hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini, pembangunan di Aceh perlu dilakukan selaras dengan kelestarian alam dan mitigasi bencana. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Safrizal Zakaria Ali. Menurutnya, pembangunan tidak hanya membutuhkan kerjasama, tapi juga kolaborasi dan integrasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Pembangunan harus tumbuh bersama alam, bukan menaklukkan alam. Dan dalam kesempatan itu, Safrizal mengingatkan kembali dampak bencana tsunami Aceh tahun 2004. Serta berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi sepanjang 2025. Ia menilai pengalaman tersebut menjadi pengingat penting pembangunan berbasis keberlanjutan dan mitigasi risiko bencana. Safrizal menyebut kawasan ekosistem Lausar sebagai salah satu model ekologis penting yang memiliki nilai strategis bagi lingkungan dan masyarakat. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk informasi kita kali ini, saya akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia. Tim Nasional Sepak Bola Kroasia memiliki peluang cukup besar untuk kembali tampil mengejutkan di Piala Dunia 2026. Setelah sukses menjadi finalis pada 2018 dan peringkat ketiga pada 2022, Kroasia tetap dianggap sebagai salah satu tim kuat Eropa. Dengan mental bertani yang solid, banyak pengamat menilai pengalaman mereka di turnamen besar menjadi modal penting menghadapi persaingan yang semakin ketat. Melansir dari situs FIFA.com, meski era Luka Modric mulai mendekati akhir, Kroasia kini sedang memasuki fase regenerasi pemain. Nama-nama muda seperti Petar Sukic dan Luka Sukic mulai diproyeksikan menjadi penerus lini tengah Kroasia yang selama ini terkenal kuat. Kehadiran generasi baru ini diharapkan mampu menjaga identitas permainan Kroasia yang disiplin dan kreatif. Di Piala Dunia 2006, Kroasia tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama. Banyak prediksi menyebut Kroasia berpeluang lolos dari fase grup. Meski pertandingan melawan tim nasional sepak bola Inggris akan menjadi ujian berat, pada laga pembuka, jika mampu tampil konsisten, Kroasia diperkirakan bisa kembali melangkah hingga perempat final, bahkan semifinal. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI tahunnya. Dan selanjutnya kita ikuti drama radio persembahan RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
3: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
2: Nah kan? Kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
3: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
3: Bukan gitu Bu.
2: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, dia begini.
4: Kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
3: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
5: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
4: Eh, Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
5: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
4: Intan difitnah, Bu. Tadi...
3: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
5: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan... Kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
3: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
5: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
3: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
5: Okay lah, kali ini Ibu yang traktir. Yuk makan.
1: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
6: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
7: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
6: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
7: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
1: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
3: Eh, maaf Bu.
5: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
1: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
5: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
3: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
5: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun, ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
5: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
1: Waktu pun berlalu.
2: Intan! Intan, Intan!
3: Apa sih teriak-teriak?
2: Kamu dapat promosi naik jabatan.
3: Halah, kirain apa, biasa aja.
2: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
3: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
2: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
3: Shh,

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. Untuk semangat yang menyala. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Bersuara Piala Dunia,
1: Piala Dunia. Trivia Pildun RRI. Tahukah Anda ajang Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai Piala Dunia terpanjang yang pernah digelar? Turnamen ini dijadwalkan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 laga. Penambahan jumlah pertandingan ini tidak lepas dari format baru yang digunakan. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara. Dengan lebih banyak tim yang berpartisipasi, otomatis jumlah pertandingan pun meningkat secara signifikan. Format baru ini juga membuat fase grup menjadi kompetitif karena setiap tim harus berjuang ekstra untuk bisa melaju ke babak berikutnya di tengah jadwal yang padat. Dengan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan memberikan pengalaman yang lebih panjang bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Artinya, euforia Piala Dunia akan terasa lebih lama dengan pertandingan yang hampir hadir setiap hari. Bagi penyiar radio dan televisi, termasuk Radio Republik Indonesia, ini menjadi momen penting untuk menghadirkan lebih banyak informasi, analisis, dan hiburan kepada masyarakat. Namun di balik itu, jadwal yang panjang juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Mereka dituntut menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima sepanjang turnamen. Rotasi pemain hingga kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu keberhasilan tim. Banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi juga siapa yang paling mampu bertahan dalam maraton panjang bernama turnamen ini. Dengan 104 pertandingan dan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan menjadi pesta sepak bola terpanjang, terbesar, dan mungkin paling melelahkan dalam sejarah. Kita nantikan bersama bagaimana drama dan kejutan akan tersaji di setiap laganya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM dan nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di air kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Marvin Hontong, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak ketinggalan keseruan Piala Dunia di tahun 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Yunita Harimisah, Jabatan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak melewatkan setiap keseruan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Sigit Triatmojo SIMA selaku Ketua Pengadilan Negeri Tahuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam menghadirkan siaran yang informatif, berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Mari kita terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen seru dari pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

Saya Teguh Praharasa Lainti, Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dan saya masih lanjut untuk menghadirkan rangkaian musik informasi kita di malam hari ini dan sebentar pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin meminta mahasiswa dan generasi muda mempersiapkan diri menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya melalui perencanaan yang matang dan peningkatan kualitas diri. Hal tersebut disampaikan Sultan saat memberikan motivasi kepada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Bengkulu Senin 11 Mei 2026. Menurutnya, waktu menuju 2045 hanya tersisa sekitar 2 dekade sehingga generasi muda harus mulai merancang masa depan secara terarah. Ia menegaskan kunci keberhasilan Indonesia di masa depan berada di tangan mahasiswa dan generasi muda. Kalau kita punya perencanaan yang jelas, seharusnya kita siap Indonesia Emas 2045 sudah dekat dan kuncinya ada di generasi muda. Ujar Sultan, ia mendorong mahasiswa untuk meningkatkan rasa percaya diri dan tidak merasa kalah bersaing dengan generasi muda dari negara lain. Menurutnya, kualitas mahasiswa Indonesia sejatinya setara dan mampu bersaing di tingkat global. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 36 menit terlepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut informasi selanjutnya. Program Bolkes RRI Pontianak kembali menghadirkan sesi Drowning Zone, yakni simulasi pengundian grup Piala Dunia 2006 dengan konsep mengambil bendera negara secara acak dari dalam bol pada episode pada Jumat 8 Mei 2006. Dalam tantangan kali ini, grup simulasi dihuni oleh negara Ghana, Afrika Selatan, Republik Ceko, dan Swedia. Pengamat sepak bola lokal Mumu Hayudin memprediksi Ghana akan keluar sebagai juara grup. Menurutnya, regenerasi pemain yang berjalan baik serta pengalaman banyak pemain Ghana di kompetisi Eropa menjadi faktor utama kekuatan mereka. Ghana punya regenerasi yang bagus dan banyak pemain mereka sudah berpengalaman di Liga Eropa. Jadi saya prediksi mereka finish sebagai juara grup. Sementara itu, Afrika Selatan diprediksi menjadi runner-up grup dan berpotensi menghadirkan kejutan besar seperti saat tampil sebagai tuan rumah Piala Dunia 2010. Di sisi lain, Swedia disebut sebagai kuda hitam yang tetap berbahaya meski harus melewati jalur playoff untuk lolos. Swedia itu tetap momok menakutkan untuk tim manapun, mereka punya mental dan organisasi permainan yang kuat. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. Untuk semangat yang menyala, RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, peringatan 50 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, satu informasi yang terakhir. Tim nasional Jepang diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan besar di Piala Dunia 2026 dalam program spesial Bolecast yang disiarkan melalui YouTube RRI Pontianak pada Jumat 8 Mei 2006. Pengamat sepak bola lokal Momo Ayudin menilai kualitas samurai biru kini sudah setara dengan tim-tim elit dunia. Menurut Momo, perkembangan sepak bola Jepang terlihat dari keberhasilan mereka menempatkan banyak pemain di liga-liga top Eropa. Ia menyebut nama Takefusa Kubo dan Kaoru Mitoma sebagai contoh pemain yang menjadi motor permainan Jepang saat ini. Secara kualitas, Jepang sudah bisa menyaingi kekuatan tim-tim besar Eropa. Pembinaan mereka sangat bagus sehingga kualitas permainan bisa menambah ke berbagai liga besar dunia. Saya prediksi Jepang bisa sampai ke babak semifinal. Ujar Momo, ia juga menilai kualitas fit individu. Takefusa Kubo layak disejajarkan dengan talenta muda Spanyol Lamine Yamal. Menurutnya, visi bermain dan fleksibilitas Kubo akan menjadi senjata utama Jepang untuk membongkar pertahanan lawan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu diantaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ipul mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000
4: kami. Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program teks amnesti kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan ada berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
9: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
10: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
11: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
10: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
11: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
12: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
11: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
14: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut, dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
15: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami dulu kami tunda dulu sebentar sekitar 7 menitan sampai 10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu, jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan buat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng pulang alhamdulillah juga.
16: Kalau ada yang sakit ditunggu ya.
14: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPIH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terpengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Dareng Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, tepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
18: Walaupun sudah berjalan di keberangkatan, kita menerima bola pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang dan Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
17: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Fairview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Nissan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Fairview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Kudul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, kuyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, karena informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2020.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Trivia Pildun RRI. Tahukah Anda, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dari segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat. Penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real-time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio

Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk Tahuna malam ini, Mimbar Agama Katolik edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026, bersama dengan Fabiola Silangen.
1: Selamat malam. Salam sejahtera bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di Paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mengikuti Mimbar Agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Katolik. Kita awali dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih, semoga kerahiman-Mu boleh membersihkan dan menguatkan kami, umat-Mu. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, karena tanpa Engkau, kami takkan mungkin selamat. Berkatilah Mimbar Agama Katolik ini, agar boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu kamu harus bersaksi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada tahun 1981, dunia dikejutkan oleh peristiwa penembakan terhadap Paus Yohanes Paulus II di lapangan Santo Petrus. Banyak orang mengira beliau akan menyimpan kemarahan kepada pelakunya. Namun, beberapa waktu kemudian, Paus justru datang mengunjungi pria yang menembaknya di dalam penjara. Ia menggenggam tangannya, berbicara dengan penuh kasih, serta memberikan pengampunan. Dunia terdiam melihat tindakan itu. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin seorang dapat mengampuni orang yang hampir merenggut nyawanya? Tetapi disitulah iman berbicara. Paus Yohanes Paulus II tidak hanya mengajarkan tentang kasih Kristus lewat kata-kata, melainkan melalui hidupnya sendiri. Ia menjadi saksi nyata Injil. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada. Dalam Injil Yohanes pada malam hari ini, Yesus berkata kepada para murid, "Kamu juga harus bersaksi." Menjadi saksi Kristus bukan hanya tugas imam, biarawan-biarawati, atau pelayan gereja. Setiap orang yang telah dibaptis dipanggil untuk menghadirkan Kristus dalam hidup sehari-hari. Memang bersaksi kadang yang kita rasakan itu tidak mudah. Ada saatnya kita diejek karena memilih jujur, dianggap lemah karena mengampuni, atau dipandang aneh karena tetap setia berdoa dan hidup secara benar. Yesus sendiri telah mengingatkan bahwa para pengikutnya akan menghadapi tantangan. Namun Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ia mengutus Roh Kudus, Sang Penolong yang memberi kekuatan dan keberanian kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kesaksian iman seringkali bukan soal kita berbicara hebat tentang Tuhan, tetapi tentang hidup yang mencerminkan kasih Tuhan. Seorang ibu yang tetap sabar merawat keluarganya, seorang anak muda yang menolak korupsi kecil-kecilan, seseorang yang memilih berdamai daripada membalas dendam, semua itu adalah contoh kesaksian hidup. Dunia saat ini lebih membutuhkan teladan daripada sekedar nasihat. Orang mungkin tidak selalu membaca kitab suci, tetapi mereka membaca kehidupan kita setiap hari. Dari sikap dan tindakan kita, orang lain dapat melihat apakah Kristus sungguh hidup dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, hari ini Tuhan mengundang kita untuk bertanya, apakah hidupku sudah menjadi kesaksian tentang kasih Kristus? Apakah orang lain merasakan damai Tuhan melalui kehadiranku? Semoga Roh Kudus boleh menolong kita untuk berani menjadi saksi Kristus, bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah, di tempat kerja kita masing-masing, di sekolah, dan di tengah masyarakat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus berbicara dengan kejujuran yang menenangkan sekaligus menantang. Ia tidak menjanjikan jalan yang bertabur bunga bagi para pengikutnya. Sebaliknya, ia memberikan peringatan dini tentang tantangan, penolakan, bahkan penganiayaan yang mungkin terjadi. Namun, di tengah bayang-bayang kesulitan itu, Yesus memberikan satu harapan yang kokoh, kehadiran Roh kebenaran. Tugas utama kita sebagai orang beriman adalah menjadi saksi Kristus. Yesus mengatakan, kamu juga harus bersaksi, karena kamu bersama-sama dengan aku sejak semula. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada. Menjadi saksi bukan sekedar berbicara tentang Tuhan, melainkan menunjukkan cara hidup kita yang berbeda di tengah dunia ini. Namun Yesus tahu bahwa bersaksi dengan kekuatan sendiri adalah hal yang mustahil. Itulah sebabnya ia mengutus Roh Kudus Sang Penolong yang keluar dari Bapa untuk menyertai kita. Roh inilah yang memberikan keberanian saat kita merasa takut dan memberikan kata-kata saat kita bungkam. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Injil Yohanes pada malam hari ini mengingatkan bahwa akan datang masa di mana orang-orang yang menganiaya para murid merasa bahwa mereka sedang berbakti kepada Allah. Ini adalah peringatan tentang bahayanya merasa paling benar, namun kehilangan kasih. Dunia mungkin menolak kita bukan karena kita jahat, tetapi karena dunia tidak mengenal Bapa dan Yesus dengan benar. Ketidakpengenalan dunia akan kasih Allah seringkali bermanifestasi menjadi kebencian terhadap mereka yang membawa terang. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, mengapa Yesus mengatakan semua ini sebelum hal itu terjadi? Agar kita semua tentunya tidak kecewa. Tuhan ingin iman kita berakar pada realitas, bukan pada ilusi kenyamanan. Tentunya ketika kita menghadapi kesulitan karena mempertahankan integritas iman, kita tidak perlu terkejut. Justru dalam tekanan itulah kesaksian kita menjadi paling murni. Bacaan Injil pada malam hari ini sekali lagi mengingatkan kepada kita semua bahwa kita dipanggil untuk tetap setia, bukan karena situasi mendukung, tetapi karena kita tahu siapa yang dapat kita percayai. Bersama Roh Kudus, kita dimampukan untuk tetap berdiri tegak, membawa kebenaran di tengah kegelapan, dan menjadi saluran kasih bahkan bagi mereka yang menolak kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan kami dalam menjalani hidup sebagai murid-Mu. Ajarlah kami semua untuk setia menjadi saksi kasih dan kebenaran-Mu melalui perkataan kami, sikap, dan tindakan kami setiap hari. Ketika kami takut, kuatkanlah hati kami. Saat kami menghadapi penolakan, bantulah kami tetap mengasihi. Dan ketika kami lemah, ingatkanlah kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mampu hidup dengan jujur, setia, dan berani mewartakan kebaikan-Mu di tengah dunia. Jadikanlah hidup kami tanda kehadiran-Mu bagi sesama, sehingga melalui kesaksian kami, semakin banyak orang mengenal kasih-Mu. Terimalah doa ini ya Tuhan, karena Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Di mata Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

Saya Margaret Tampi SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara,

Saya Henry Andreas Tatengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara, tetap di udara.

Saya Iputu Anom Dharmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo guys, kita senang sekali tentunya kita mengucapkan selamat for RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni tidak mau ketinggalan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Bersuara Piala Dunia, Piala Dunia. Trivia Fieldun RRI. Tahukah Anda, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara, tetapi juga menjadi panggung perkembangan teknologi sepak bola modern yang semakin canggih. Salah satu teknologi yang terus dikembangkan adalah sistem Video Assistant Referee atau VAR. Di Piala Dunia 2026, VAR diprediksi akan semakin cepat dan akurat dalam membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, pelanggaran, hingga kartu merah. Selain VAR, teknologi semi-otomatis untuk offside juga akan menjadi andalan. Sistem ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi dan sensor pada bola untuk mendeteksi posisi pemain secara real-time. Dengan teknologi ini, keputusan offside bisa ditentukan hanya dalam hitungan detik, sehingga pertandingan menjadi lebih adil dan minim kontroversi. Selain itu, bola yang digunakan di Piala Dunia kini juga sudah dilengkapi dengan sensor canggih. Teknologi ini memungkinkan data pergerakan bola dikirim langsung ke sistem analisis, membantu wasit dan tim dalam membaca jalannya pertandingan dengan lebih detail. Tak hanya di lapangan, pengalaman penonton juga semakin ditingkatkan. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan penyajian statistik pertandingan secara real-time, analisis taktik hingga tayangan ulang dari berbagai sudut yang lebih interaktif. Teknologi juga membantu dalam aspek keamanan dan kenyamanan stadion. Sistem tiket digital, pengenalan wajah, hingga pengelolaan kerumunan berbasis data akan diterapkan untuk memastikan pengalaman menonton yang lebih aman dan tertib. Di Piala Dunia 2026, teknologi bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan, meningkatkan kualitas permainan, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh penggemar sepak bola di dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, 9 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita bersama dalam program acara Musik Tradisional dan Budaya untuk edisi hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026. Selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini baru saja bergabung bersama kami di Pro 1. Kami ucapkan juga selamat malam dan selamat mendengarkan untuk program acara musik tradisional dan budaya dan diharikan dengan lagu-lagu daerah. Baik, untuk informasi kita kali ini, nyuloh atau berkarang pada malam hari adalah tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang khususnya di Natuna. Tradisi nyuloh atau berkarang adalah kegiatan menangkap ikan dan berbagai jenis hewan laut secara beramai-ramai dengan alat tangkap yang sederhana tanpa merusak biota laut dan dilakukan saat air laut surut pada malam hari dengan berjalan kaki dari bibir pantai menyusuri laut yang dangkal. Nyuloh atau berkarang tidak hanya dilakukan oleh orang tua namun juga diminati kaum muda, baik pria maupun wanita, bahkan anak kecil juga ikut serta. Bahkan tradisi ini menjadi ajang reuni beberapa orang untuk saling bertemu di laut untuk sama-sama mencari ikan, udang, atau lainnya. Terlepas dari banyak atau tidaknya hasil yang mereka dapatkan, namun memiliki kepuasan tersendiri apabila sudah menapaki kaki di laut dan bersenda gurau dengan teman atau saudara sambil menyaksikan berbagai biota laut seperti kerang, gurita, cumi, dan sebagainya. Sedangkan peralatan yang digunakan untuk menyuluh atau berkarang pada malam hari, biasanya mereka menggunakan lampu senter di kepala dan beberapa peralatan lainnya seperti ember, parang dan tombak atau sikap. Karena di laut kadang banyak hewan berbisa seperti pari atau bulu babi, disarankan untuk menggunakan sepatu. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi informasi budaya di malam hari ini. Mapogau Hanua menjadi salah satu tradisi budaya masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang masih terus dilestarikan hingga kini. Tradisi ini merupakan bentuk syukuran kampung yang biasa digelar masyarakat, khususnya di Kabupaten Bone dan Sopeng, sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen serta permohonan keselamatan dan kemakmuran bagi warga. Dilansir dari perjalanan.id, pelaksanaan Mapogau Hanua umumnya dilakukan setelah masa panen atau pada momentum pergantian tahun Hijriah. Prosesi diawali dengan doa bersama yang dipusatkan di masjid atau rumah adat dari pimpin tokoh agama maupun pemangku adat. Masyarakat kemudian menghias lingkungan kampung menggunakan janur dan kain berwarna-warni sebagai simbol sukacita dan kebersamaan. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pembacaan bersanji atau puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu terdapat pula pertunjukan seni budaya seperti tari madupa yang diri musik tradisional Bugis antara lain gandra dan puik-puik. Tradisi juga identik dengan sajian kuliner khas Bugis yang santap bersama warga seperti buras, pulu basa, dan soto Makassar. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 47 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir di kesempatan kita di edisi siaran hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Dan tadi kita sudah dengar ke informasi seputar tradisi. Kita beralih ke satu informasi terakhir, yaitu informasi Piala Dunia. Jika Argentina adalah mitologi, maka Prancis adalah dinasti. Mereka pemenang trofi 1998, mereka nyaris memenangkan 2022 dalam final yang dikenang sepanjang masa. Dan kini, dengan generasi pemain terkaya yang pernah dimiliki Eropa dalam satu dekade, Les Blues datang ke Amerika Utara untuk bukan untuk berpartisipasi, mereka datang untuk mendominasi. Kylian Mbappe, nama itu sudah cukup di usia 27 tahun pada 2026. Mbappe bukan lagi anak ajaib yang meluncur dari pinggiran Paris dengan kecepatan cahaya. Ia adalah pria matang yang telah menanggung trofi, menanggung kekecewaan, dan kini menanggung satu misi tunggal, mengangkat Piala Dunia sebagai kapten, sebagai pemimpin, sebagai wajah generasi yang tak mampu atau tak mau hanya dikenang sebagai bakat yang terbuang sia-sia. Perancis di bawah pelatih baru mereka memiliki kedalaman skuad yang memusingkan. Aurel Tchouaméni di lini tengah bagaikan gravitasi segala sesuatu berputar di sekitarnya. Eduardo Camavinga membawa energi yang tak habis-habisnya, dan ketika bola mencapai kaki Mbappe di sepertiga akhir lapangan, setiap back di dunia tahu tidak ada yang lebih berbahaya dari momen itu. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Wow. Trivia Pildun RRI. Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi Piala Dunia paling luas dalam sejarah? Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu, hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini, 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua, karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini pendengar, kita masuk dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini Senin tanggal 11 Mei 2026. Dan dalam program acara Ruang Rindu ini, kami buka line telepon di 0812-5503809. Dan untuk Anda yang mau request lagu-lagu hari ini, yaitu lagu-lagu mancanegara yang populer di tahun di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Sekali lagi, untuk Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu mancanegara yang populer di tahun 80-an sampai 90-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Mawawu.
0: Oke, silakan Mawawu.
1: Lagu
0: mancanegara ini, lagu barat. Lagu apa? Yang 80-an sampai 90-an ini.
1: My love,
0: tunggu saya cari dulu ya kalau masuk itu. Oke, kirim saja dulu sama Wawo. Lagunya ini, tunggu ya, kalau dia masuk di 80-an atau tidak, nanti saya putarkan kalau misalnya masuk ini. My Love, dari siapa itu ya, kalau tidak salah itu? Rosie and Andres, toh Kang? Oke, oke, nanti mau dicari sebentar. Oh, kalau Rosie and Andres itu tahun 70-an. Jadi tidak masuk itu.
1: Baby Blue ya?
0: Hah? Baby Blue tidak juga itu. Iya, tunggu-tunggu ya. Oke, baik. Baby Blue juga tidak, tahun 70-an. Oke, nanti dicari sebentar aja ya, mau ya. Oke. Hah? Bee Gees?
1: Iya.
0: Kalau Bee Gees ini banyak. Nanti mau dicari jodangnya yang ada lagu, kalau misalnya ada Bee Gees tahun 80-an. Oke. Okay. Baik. Terima kasih Mawawu di Kolongan Bahabaro. Ya, di belakangnya Mawawu yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503809. Di belakangnya Mawawu, sekali lagi untuk Anda yang mau request lagu-lagu, yaitu lagu-lagu di tahun 80-an ya, sampai dengan 90-an. Sekali lagi, yang mau bergabung di program acara Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
2: Oh, iya, kok, ini?
0: Iya, betul, Nisa.
2: Wow, itu lagu Du.
0: Peter Maffei, Du.
2: Masuk, Bu.
0: Tunggu ya, iya. Saya cari dulu.
2: Nah,
0: silakan.
2: Ini juga buat Pak Nopa, Pak Pandi, Ucu Putra Wakasar, Papa Ungke, Ungke, Pak Birgi, Pak Afurai, Pak Afadi, Linda Guntur, baru Maiti, Mama Faiza, Mama Abu Iswar, Boy di bawah Mbak. Mama lagu?
0: Tidak, itu tahun 70-an.
2: Tahun 80-an lagu?
0: Iya, 80-an, ada 90-an juga. Yang tahun 90-an juga itu ada.
2: Tahun 90-an itu apa ada di situ, Bu?
0: Kalau tunggu ya. Kalau lagu tahun 90-an mancanegara, di sini ada kayak lagu dari Celine Dion, ya ada.
2: Oke.
0: Oke, baik.
2: Lagu buat Nova, sama dia?
0: Belum.
2: Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa yang ada di Morongé ya, di belakangnya Nisa. Saya masih menunggu nanti kan Nisa lagunya dari Celine Dion ya, karena lagu ini masuk di tahun 90-an. Nanti kami akan hadirkan sebentar lagu dari Celine Dion yang diminta oleh Nisa di Morongé. Di belakangnya Nisa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Papa Udo, silakan.
3: Salam juga buat Wawu yang bertugas, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Baru ada Wawu Nisa, ada Wawu Winda, ada Mama Wawu, ada Papa Pandi, ada Opa Bilgi, ada Mama Opo Rey, ada Mama Ade Api, ada Mama Isi, ada Mama Ridwan, ada Panutup, Boy, Tema Sumajo, penggemar Sweet Memory.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, di mana saja berada. Dapat salam dari Bapak Udo.
0: Oke.
3: Okay. Oke lah, Guawu, masuk itu apa? Indonesia Raya.
0: Masa lagu mancanegara minta Indonesia Raya. Oke, baik.
3: Oke, selamat malam.
0: Terima kasih Papa Udo yang ada di Torendano. Di belakangnya Papa Udo yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503809. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum. Dong Rindu.
0: Waalaikumsalam, Mama Devi, silakan.
4: Selamat baca.
0: Ya.
4: Yeah.
0: Oh, slide. Hah? Oh, boleh. Kalau itu boleh, boleh.
4: My love, coba.
0: My love, okay, silakan.
4: Kita pertama-tama buat baca. Selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu sampai tutup jalan nanti.
0: Amin.
4: Kirim aja barusan ada Pak Udo, ada Kak Nisa, ada Opa Bilki, Bapak Pandi, Mak Iti, Mak Una, Mama Opo Iswat. Terus ada Mak Wawu, Oma Aca, Kak Nova, Mama Dede, Oma Nia, Mentahi, dan semua-semua jauh pendengar Ruang Rindu di mana saja berada. Salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Terima kasih, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Ade Afiq di Tola Tabut. Di belakangnya Mama Ade Afiq, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503809 yang mau bergabung. Dan kami ingatkan untuk program acara Ruang Rindu ini, kami akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 23 kita akan lanjut di program acara kami di tahunan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan
5: Ruang Rindu adalah kita.
0: Dengan siapa?
5: Dengan ibu siapa ini?
0: Dengan Aziza ini.
5: Aziza.
0: Iya, dengan
5: lagu-lagu mancanegara
0: ini. Iya, dengan siapa ini, Bapak Etik?
5: Dengan Pak Yanis. Nah.
0: Oh, Pak Yanis. Oke, silakan Pak Yanis.
5: DP lagu kita minta gitu judul Send Me The Pillow.
0: Send Me The Pillow. Tunggu ya, kalau itu masuk di tahun berapa itu? Send Me The Pillow. Oh, ini lagunya di tahun 58 ini. Pak Yani bisa cari lagu yang populer 80-an sampai 90-an.
5: Tahun berapa? 80-an?
0: Iya.
5: Ibu juga cari.
0: Oke. Tapi kalau misalnya tidak ada, ini biar nanti saya putarkan saja ini lagunya.
5: Iya, itu.
0: Iya.
5: Mau kirim yang pertama buat Ibu Asisa, baru ada Pak Birkis, Roy Kayanis, ada Pak Farijan, ada Pak Upi, ada Wawu Nisa di Morongi yang baru lewat, baru ada Wawu Winda, Pak Guntur, Pak Udo, Pak Upe, Pak Pandi, ada Boy, ada Bapak Pin Manente, Yaya Yanis di Manente, Ibu Halima, Wawu Nopa, ada keluarga Darusa di Pulungan Beha, dan semua pendengar Ruang Rindu pada malam ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yanis yang ada di Naha. Di pelanggannya Pak Yanis yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Oke, silakan Kanova.
6: Padamu negeri boleh.
0: Aduh, bagaimana ya mau jelaskan ini?
6: Mana ini Bapak Udo ini?
0: Masa lagu macam negara minta Indonesia Raya ini? Lagi.
6: Makanya padamu negeri.
0: Oh, itu nanti dimu diputar di warta berita itu, padamu negeri.
6: Lagu
0: di apa lagunya?
6: Aku sendiri jo cari.
0: Mau putar lagu dangdut yuk, Bang Anova, rindu.
6: Oh, boleh.
0: Oke, gabung. Baik, silakan.
6: Sampai terus sampai selesai penyiar.
0: Win.
6: Mau kirim yang baru lewat, Wau Nisa. Made Afi, Papa Udo. Pak Yanis kan tadi ya?
0: Iya, betul.
6: Dan Pak Bil, terima kasih. Semua-semua aja, Abu. Terserah aja di pelagu ya.
0: Baik. Oke, terima kasih buat Nisa yang ada di Bak Air. Saya tandu lain telepon, kita dengarkan tiga lagu. Ada Celine Dion, ada Mas Live dan juga John Speckle. Selamat malam buat Mawau di KB2. Ada Nisa di Moronge, Papa Udo Torendano, Mama Adi Afik Tula Tabut, dan ada Pak Yanis di Naha serta Nova yang ada di Bak Air. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi saya buka line telepon di 0812-5503809 untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, Ruang Rindu dengan siapa, di mana ini? Oke, silakan Mama Iti. Amin. Oke. Lagu-lagu mancanegara hari ini. Lagunya siapa? JP judul. Bisa diulangi Mama Iti? 80-an sampai tahun 90-an hari ini Mama Iti. Baby Blue tidak? Tadi sudah dicari, Baby Blue tidak masuk ini. Oke, tinggal gabung aja ya dengan lagu Motoron ini ya. Soalnya kalau Baby Blue itu tahun 70-an. Oke, baik. Terima kasih buat Mama Iti yang ada di Bukit Timur. Di belakangnya Mama Iti saya masih menunggu lagi di line telepon di 0812-5503809 yang mau bergabung. Saya masih menunggu lagi. Ini tadi ada Mama Atar di Tabu. Salam buat Wawule bertugas, semoga sukses sampai penyiaran. Salam buat Mama Ade Afik, Mama Uke, Mama Iti, Mama Wawu, Papa Boy, Ucu, Papa Fandi, Nisa, Nova,

0: Opa Bilgis, Mama Opo Ray, Papa Udo, Mama Opo Ardi, dan semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada. Oke, terima kasih buat Mama Atar. Lanjut ada Merapi Vietnam. Oke, lagunya Kokorono Tomo Mayumi Itsua. Oke, nanti kami akan hadirkan. Terima kasih sudah bergabung ya buat Ambe Marapil. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Pro 1 RRI Tahuna. Baik, sudah digabung lagi Mayo. Halo, selamat malam Mayo.
1: Selamat malam Adik Uja.
0: Iya, silakan Mayo.
1: Betul lagu minta tolong nyawa ya kan.
0: Oke, baik.
1: Oke, rem buat pokoknya. Selamat malam aku, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Kemudian Bu mau kirim Joy yang lewat-lewat tadi semua dan yang semua penggemar pecinta yang rindu. Oke aku, selamat malam, terima kasih.
0: Oke, terima kasih buat Mayo di Apeng Sembeka. Di belakangnya Mayo yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi di 0812 55038009. Dan sekali lagi untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu ini, saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 23 nanti kita akan lanjut untuk kebersamaan kita di program acara Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia. Baik, sebentar ada lagu dari Kokorono Tomo Mayumi Itsua yang diminta oleh siapa ini yang bergabung ini tadi? Ada Ambi Marapil di Vietnam. Oke. Okay. Yang sekali lagi yang mau bergabung, saya masih menunggu di line telepon di 0812 55038009. Kalau belum digabung, kita akan dengarkan kembali lagu-lagu mancanegara yang akan saya hadirkan ke ruang negara Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat mendengarkan.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, dengan dimanapun Anda berada, sudah 51 menit lepas dari pukul 22, dan kali ini kita di sesi yang terakhir. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, dengan siapa kan?
0: Iya, ini dengan siapa, di mana dulu?
1: Dengan Dewa dari Lorong Rambutan.
0: Oke, silakan Dewa, lagunya mancanegara ya, tahun 80-an sampai 90-an.
1: Oscar Harris masuk kan di 80-an.
0: Judulnya apa?
1: Oscar Harris depannya nanti Mbak Gris.
0: Oh, nanti mencari judul yang sebentar.
1: Ya, mau kirim cuma khusus untuk Bapak Yanis yang ada di Naha dan semua penggemar Ruang Rindu. Semua-semua Ruang Rindu. Selamat mendengarkan.
0: Oke. Itu saja. Baik, terima kasih. Selamat malam buat Dewa yang ada di Lorong Rambutan. Di belakangnya Dewa, satu lagi penelpon paling terakhir yang mau bergabung. Saya masih menunggu di line telepon 0812-5503809 yang mau bergabung dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026, di 0812-5503809 untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Dan sebentar pada pukul 23 kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya di tahun malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia. Dan selamat malam, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung. Dan untuk Oscar Harris ini tahun 80-an tidak ada, jadi saya tetap akan hadirkan saja ya, walaupun di tahun 70-an, karena ini di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Tahuna.

0: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Wow. Trivia Pildun RRI. Tahukah Anda ajang Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai Piala Dunia terpanjang yang pernah digelar? Turnamen ini dijadwalkan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 laga. Penambahan jumlah pertandingan ini tidak lepas dari format baru yang digunakan. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara. Dengan lebih banyak tim yang berpartisipasi, otomatis jumlah pertandingan pun meningkat secara signifikan. Format baru ini juga membuat fase grup menjadi kompetitif karena setiap tim harus berjuang ekstra untuk bisa melaju ke babak berikutnya di tengah jadwal yang padat. Dengan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan memberikan pengalaman yang lebih panjang bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Artinya, euforia Piala Dunia akan terasa lebih lama dengan pertandingan yang hampir hadir setiap hari. Bagi penyiar radio dan televisi, termasuk Radio Republik Indonesia, ini menjadi momen penting untuk menghadirkan lebih banyak informasi, analisis, dan hiburan kepada masyarakat. Namun di balik itu, jadwal yang panjang juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Mereka dituntut menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima sepanjang turnamen. Rotasi pemain hingga kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu keberhasilan tim. Banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi juga siapa yang paling mampu bertahan dalam maraton panjang bernama turnamen ini. Dengan 104 pertandingan dan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan menjadi pesta sepak bola terpanjang, terbesar, dan mungkin paling melelahkan dalam sejarah. Kita nantikan bersama bagaimana drama dan kejutan akan tersaji di setiap laganya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM dan nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

It is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somah Kage Hage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somah Kage Hage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Iya, mendengar 33 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saya masih lanjut terus untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia ke ruang dengar Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita masuk di program acara kita yang terakhir, yaitu Renungan Malam. Dalam keheningan malam menenangkan, kau tak perlu khawatir akan segala problema yang kau hadapi. Tenanglah, kini kau aman dalam hening dan sunyiku. Istirahatlah sejenak dalam gelap, semilir angin dan pekat malam akan menghibur jiwamu yang kusut. Tersenyumlah, malam meyakinkan. Kawan, aku bersama Robku dan Robmu di sepertigaku, yang akan mengabulkan semua pintamu. Hajatmu akan terwujud dalam simpul-simpul doa yang kau panjatkan. Jiwa merayumu tuh gundah, kau pun sedih, kau bimbang. Abaikanlah, nikmati kini cintaku dalam kedep kapan cintanya bersama ningku. Malam menguatkan, kawan. Kebahagiaan hakiki kan kau dapat di dalam surga. Itu milik insya Allah. Allah tidak sedang membencimu, tapi dia sedang membuka satu dari sejuta pintu cintanya agar kau dapat bertemu dengannya dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun. Bangkit dan semangat. Malam mengingatkan kita, ingatlah kau masih bersama aku semalam. Itu artinya, kau masih bersama pusaran waktu yang setiap saat dapat merubah keadaan. Istiqomalah, bila esok kau berjumpa siang, itu pertanda aku telah pergi. Akan ada malam-malam lain yang menemani kisah-kisahmu. Ingat, itu juga pertanda bahwa masamu sudah dekat. Tubuhmu akan lemah, rambutmu akan putih, sementara rumahmu yang baru sudah siap dalam tanah yang sempit. Pendengar, ingatlah, kalau kau yang hari ini, bukanlah kau yang dahulu, masih bersama ayunan sang ibu. Hangatnya pelukan sang ayah, yang hanya dengan tangismu mereka akan memberikan yang kau pinta. Kau mungkin sudah menjadi seperti mereka sekarang, dan telah merasakan berat dan derita apa yang mereka rasakan dulu. Bagaimana menjadi orang tua yang baik? Pendengar, jika kamu merasa berat yang menyesatkan dada itu, sedang kau bukan lagi si kecil yang manja, ingat, kau masih bersamaku sang malam. Duduklah bermunajat dalam gelap, lalu menangislah di hadapan Ar-Rahman. Menangislah dan teruslah menangis, layaknya kau dahulu meminta sesuatu pada ibumu, hingga dia memberikan pintamu. Ketahuilah, kau sedang meminta pada Rob penciptaku yang lebih memiliki belas kasih dari ibumu, karena dialah sang empunya kasih. Ya, berikan demikian untuk renungan malam untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Aziza Busa yang bertugas bersama rekan operator kami Stephen Gagaube mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza Busa yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

0: seluruh wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk edisi hari ini kami mengudara kembali untuk menghadirkan program-program acara ke ruang dengar Anda. Mengawali acara kami di hari ini, sesaat lagi akan hadir lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani, dilanjutkan dengan Mutiara Pagi bersama Pendeta Victor Sasela pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, untuk kebersamaan kita di pagi ini, saya akan hadirkan juga, kami akan hadirkan Warta Berita Lintas Nusa Utara pada pukul 6 pagi, dan selanjutnya akan hadir juga laporan-laporan langsung dari reporter RRI di lapangan. Dan pada pukul 7 pagi hadir acara Kopi Pagi edisi hari ini, dan pada pukul 8 Warta Berita dari Pro 3 Jakarta akan mengupdate informasi Anda untuk hari ini, menambah informasi seputar berita nasional ya. Dan pendengar, info cuaca pada pukul 8:30 dan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti kami hadir dengan sesi dialog interaktif. Dan untuk dialog interaktif pagi ini pendengar, kami akan membahas topik mengenai Bulog Sangihe jaga ketahanan pangan di perbatasan. Pada pukul 10 hadir rangkaian musik dan informasi, dan pendengar, saya Herlin dan rekan saya Kaleb akan temani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, pendengar RRI, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani untuk pagi ini kepada Anda pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada. Baik, kita ke lagu rohani yang pertama, ada Jonathan Prawira dengan Arti Kehadiranmu.

0: Kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Ya, mendengar pukul 5 lewat 27 menit, satu lagu terakhir sebelum kita ikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Victor Sasela STH.

0: Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, umat Kristiani, kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Victor Sasela STH untuk pagi ini.
1: Shalom, selamat pagi pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, khususnya pendengar setiap program acara Mutiara Pagi RRI Tahuna. Bersyukur saya di pagi hari ini karena dalam kenan Tuhan kembali boleh diberi waktu dan kesempatan untuk kita ada dalam perjumpaan di pagi hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama di pagi hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini karena dalam kenan-Mu kembali kami boleh menikmati segala berkat dan kebaikan-Mu di hari yang baru. Kami mau bersyukur untuk malam yang telah kami lewati, karena di sana Engkau ada bersama dengan kami, menjaga, melindungi, dan memberkati kami, bahkan memulihkan setiap kelemahan kami ketika kami terlelap dalam tidur sepanjang malam tadi. Dan pagi hari ini rahmat-Mu yang senantiasa baru setiap pagi, bangunkan kami dan beri kami berkat nafas hidup sehat kuat, umur panjang menjadi bahagian kami. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami terus memohon, biar kiranya kuasa Allah Roh Kudus menolong dan memberi kami hikmat, supaya kami terus dimampukan untuk dapat mengelola dan membaikgunakan setiap berkat dan pemberian-Mu di hidup ini. Sehingga benar-benar itu semua dapat diperuntukkan dan dipakai dengan penuh segala baik menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami dimanapun Tuhan berkenan kami melakukannya, kami bersama-sama akan membuka, membaca dan mendengar pun merenungkan kebenaran firman. Memohonlah kami dalam kerendahan hati, biar kiranya kuasa Allah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, menyingkapkan setiap selubung di mata rohani kami, supaya dengan terang benderang kami dapat membaca dan merenungkan firman. Anugerahkan senantiasa bagi kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, supaya kami dapat duduk dengan tenang di sekitar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami mau berdoa, bersyukur, dan memohon kepada-Mu. Amin. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Dan saya akan bacakan bagian ini untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop bacaan kita di pagi hari ini, Petrus memulihkan orang lumpuh. Sekali lagi, judul perikop bacaan kita di pagi hari ini, Petrus memulihkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam Bait Allah, sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah.
2: dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Demikian bagian bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, dan judul renungan kita di

dalam bagian yang akan kita renungkan bersama ini. Sekali lagi, ketika kita mau membaca bagian kisah para rasul ini, kita akan menemukan hal-hal yang menarik. Terutama, saya mengajak kita mau melihat dua hal yang menarik di pagi hari ini. Yang pertama, ialah adanya ketaatan yang luar biasa dari para rasul dan orang-orang Kristen mula-mula kepada perintah dan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua misalnya, kita dengar bahwa perintah Tuhan Yesus yang utama ialah, dan yang menjadi intisari dari kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu tentang kasih. Sungguh-sungguh hal itu dihayati dan diamalkan oleh orang-orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus. Kasih mengasihi benar-benar mereka praktikkan dengan baik sekali, sehingga kita dapat katakan bahwa mereka memiliki rasa sehati sepikir. Ini dalam bahasa Paulus, dan senasib sepenanggungan. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita dapat katakan bahwa ketaatan para rasul dan orang-orang Kristen pertama ini sangat luar biasa. Karena sikap ketaatan yang mereka tunjukkan itu bertentangan dengan sikap manusia pada umumnya. Biasanya kita baru taat kepada pemerintah atau kepada atasan kita di tempat kita bekerja apabila atasan ada di tengah-tengah kita. Dan kemudian soalnya akan menjadi lain kalau atasan tidak ada di antara kita. Demikian pula kita sebagai orang percaya dalam persekutuan. Terkadang kita menunjukkan ketaatan kita kalau di sana ada pendeta, ada gembala, ada pastor, ada pemimpin-pemimpin rohani kita. Tetapi kalau mereka tidak ada, maka kita kembali menjadi tidak taat. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan sikap manusia yang sudah lazim itu. Para rasul menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada perintah Tuhan Yesus, bukannya pada waktu Tuhan Yesus hadir secara jasmani di antara mereka, tetapi justru pada waktu Tuhan Yesus telah naik ke sorga kembali kepada Bapa. Waktu Tuhan Yesus masih ada di tengah-tengah para rasul, tengah-tengah para murid, mereka masih sering bertengkar dan mempersoalkan siapakah yang paling besar dalam kerajaan sorga. Tetapi perhatikan, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dan nanti di hari Kamis kita semua orang percaya akan memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Sekali lagi, tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, hal itu tidak lagi dipersoalkan oleh para murid, melainkan mereka mempersoalkan bagaimana cara mengajak sebanyak mungkin orang ke dalam kerajaan sorga dan hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Waktu Tuhan Yesus masih ada di tengah-tengah mereka, murid-murid itu lebih bersikap pasif dalam hal pelayanan. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka berjalan dari kampung ke kampung, dari kota ke kota untuk memberitakan tentang Yesus yang bangkit itu. Dan itu diberitakan dengan penuh keberanian. Nah, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, kalau hal pertama yang menarik perhatian kita adalah ketaatan mereka yang luar biasa kepada perintah Yesus, maka hal kedua adalah tanda-tanda ajaib yang menandai bahwa di dalam dan dengan nama Tuhan Yesus, manusia akan mendapatkan pertolongan dan sukacita. Sekali lagi, kalau yang pertama yang menarik perhatian kita dalam bagian bacaan ini adalah ketaatan yang luar biasa kepada perintah Yesus yang dilakukan oleh para murid, maka hal yang kedua adalah tanda-tanda ajaib yang menandai atau yang menyertai bahwa di dalam dan dengan nama Yesus, manusia akan mendapatkan pertolongan dan sukacita. Bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Bukan hanya untuk waktu yang terbatas, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Pendengar yang dikasihi dan berkati Tuhan, walaupun kita tidak berani mengatakan bahwa para rasul membeli karunia Allah dengan ketaatan mereka, namun kita dapat mengatakan bahwa pasti ada hubungan antara ketaatan dan pemberian karunia itu kepada mereka. Mereka taat kepada perintah-perintah Tuhan Yesus, khususnya dalam hal mengasihi, maka Tuhan Yesus mengaruniakan kepada mereka kesanggupan untuk melakukan berbagai mujizat. Melakukan mujizat dan tanda ajaib bukan atas nama para rasul, tetapi atas nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah bangkit itu.
Nah, dalam bagian Alkitab yang kita renungkan saat ini, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1.

3:10, di sana kita membaca tentang ketaatan dua orang rasul, yaitu Simon Petrus dan Yohanes. Dalam perjalanan mereka ke Bait Allah untuk berdoa seperti biasanya, mereka sempat mengamat-amati seorang yang sudah lama menderita karena dia lumpuh sejak lahir. Maka selama hidupnya pasti dia belum pernah merasakan betapa nikmatnya bila ia bisa berjalan. Kekasih-kekasih di dalam Tuhan, pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Karena dia belum mengenal Yesus, sahabat yang setia itu, maka pasti orang lumpuh ini belum tahu bahwa di dalam dan dengan nama Yesus manusia akan mendapatkan pertolongan dan sukacita, baik secara jasmani maupun rohani. Sejak dia melupakan segala penderitaan dan kesusahan hatinya, dengan mengarahkan perhatiannya kepada Petrus dan Yohanes, lalu memandang kepada mereka dengan pandangan yang penuh harap, mudah-mudahan kedua orang ini adalah orang-orang budiman yang bersedia mengulurkan tangan pengasihannya dan memberikan kepada aku uang sekedar cukup untuk sesuap nasi dan seteguk air. Dan di balik harapannya yang demikian, seketika dia mesti merasa kecewa karena Petrus dan Yohanes ternyata tidak memasukkan tangannya ke kantong dan menyerahkan sejumlah uang kepadanya. Sebaliknya, Petrus mengucapkan kalimat yang sangat terkenal dan sudah sering kita dengar. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, itulah yang akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, seolah-olah Petrus berkata begini, "Hai orang lumpuh yang malang, saya tidak dapat memahami penderitaanmu, dan saya tahu persis apa yang engkau butuhkan. Pasti engkau mengharapkan uang untuk membelanjakan kebutuhan hidupmu setiap hari. Tetapi sadarlah bahwa hal itu memang dapat menolong engkau, tetapi itu hanya sebentar saja. Setelah itu engkau akan kembali kepada keadaanmu semula. Engkau akan kembali duduk di tepi jalan dan di pintu gerbang ini serta mengemis mengharapkan belas kasihan dari orang-orang baik yang dengan suka hati ataupun terpaksa memberikan kepadamu sekedar bantuan hanya untuk dapat bertahan hidup sedikit lebih lama lagi. Saya tidak bermaksud memberikan kepadamu emas dan perak, bukan terutama karena saya tidak punya, tetapi terutama karena saya tahu bahwa engkau sedang membutuhkan hal yang lain yang lebih daripada emas dan perak." Itu sebabnya Petrus mengatakan, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku itulah yang akan kuberikan kepadamu, yaitu Yesus Kristus orang Nazaret itu." Pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, kesan kita ialah bahwa orang yang lumpuh ini mendapat Yesus pada waktu dia membutuhkan makanan dan minuman. Dia bertemu dan mengalami Yesus pada waktu dia sedang mengharapkan uang emas dan perak. Inilah apa yang kita lukiskan dalam pepatah, "Pucuk dicinta, ulam pun tiba." Memang demikianlah keadaannya, karena emas dan perak hanya dapat menolong orang lumpuh ini seketika saja. Tetapi Yesus dapat memberikan bantuan yang tiada taranya. Yesuslah yang mengubah situasinya dari seorang pengemis menjadi orang yang terhormat, dari seorang yang lumpuh, seorang yang cacat, menjadi orang yang sehat dan mampu berjalan. Pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini ada pertanyaan bagi kita sekalian yang mau saya ajukan untuk menjadi bahan perenungan kita di pagi hari ini. Apakah hikmah atau pelajaran iman yang mau kita ambil dari kisah si lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus ini? Para rasul telah menunjukkan contoh dan teladan bagi kita sekalian bahwa ketaatan kita kepada perintah Yesus mestinya kita tunjukkan pada setiap waktu, terutama pada waktu ini. Waktu Yesus Kristus tidak hadir bersama-sama dengan kita secara fisik dalam bentuk kemanusiaannya. Ketaatan kepada perintah-perintah Yesus itulah yang akan memberikan kita dorongan untuk membawa pertolongan ke tempat di mana pertolongan itu sangat dibutuhkan, dorongan untuk membawa kasih ke tempat di mana ada kebencian, dorongan untuk membawa penghiburan ke tempat di mana ada kesusahan, dorongan untuk membawa keadilan ke tempat di mana keadilan itu diputarbalikan atau adanya kelaliman. Adalah suatu kenyataan bahwa apa yang
dapat diperbuat oleh gereja terhadap masyarakat adalah sama seperti apa yang dikatakan oleh Petrus. Gereja dan orang-orang Kristen mungkin tidak mempunyai cukup harta benda, uang, emas, dan perak untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Walaupun demikian, kita mempunyai satu hal yang sangat istimewa yang tidak dapat dinilai oleh harta apapun. Sesuatu yang sangat berharga yang dianugerahkan oleh Yesus, yaitu kasih Yesus Kristus orang Nazaret itu. Kasih semacam itu, kasih Kristus itulah yang mesti kita tunjukkan dan kita bawa, kita bagikan kepada orang-orang lain yang kita jumpai di perjalanan hidup ini. Hanya dengan berbuat demikian, maka kita dapat menjadi pengikut-pengikut Kristus yang taat dan bukan sekedar pengikut yang ikut-ikut rame saja. Sekali lagi, kita mungkin tidak mempunyai uang yang banyak. Kita mungkin tidak mempunyai emas dan perak sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes. Tetapi yang ada pada kita itu melebihi dari uang, emas, perak. Yaitu kasih Kristus yang telah lebih dulu kita nikmati dan terima di hidup ini. Itu yang seharusnya dapat kita bawa dan kita tunjukkan, kita bagikan kepada orang-orang yang kita jumpai di kehidupan ini. Sehingga kita tidak hanya menjadi Kristen yang ikut-ikutan saja. Sehingga kita tidak hanya menjadi followers atau pengikut bagi Yesus, tetapi kita menjadi murid yang meneladani keteladanan Sang Guru. Amin. Firman Tuhan. Pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya pendengar setia program acara Mutiara Pagi RRI Tahuna, kembali saat ini saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan. Di dalam doa, mari kita berdoa. Pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan, dan kemasyuran kami bawa dan persembahkan di hadapan kekudusan-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam tuntunan dan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami yang lemah ini terus dimampukan untuk datang di hadapan kekudusan-Mu mempersembahkan ucapan syukur dan terima kasih kami. Untuk segala berkat dan kebaikan-Mu yang terus dialamatkan dalam kehidupan masing-masing kami. Hingga di pagi hari ini Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur ketika Engkau berkenan menyampaikan isi hati-Mu, kerinduan-Mu lewat kebenaran firman yang sudah sama-sama kami baca, dengar, dan renungkan di pagi hari ini. Beberapa saat ke depan hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan terus berbicara di hati dan hidup kami, menjelaskan bagi kami lebih dalam lagi pengertian kami akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama di pagi ini. Bahkan menolong dan memampukan kami yang penuh dengan kelemahan ini untuk senantiasa dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, sehingga benar-benar firman-Mu itu hidup di dalam kami, kami hidup dalam firman. Dan kehidupan kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga kehidupan kami senantiasa membawa hormat, kemuliaan, dan kepujian bagi nama-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih. Ada berbagai berkat dan kebaikan-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami untuk dapat kami nikmati di sepanjang hari ini. Karena itu tolong mampukan kami, beri kami hikmat-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengelola, membaikgunakan setiap pemberian dan berkat Tuhan di hidup ini menurut kehendak dan maksud-Mu yang sempurna. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dimuliakanlah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di pagi hari ini, kami mau bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, pendengar RRI dimanapun berada, yang hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini, Engkau berkati dengan berbagai berkat, khususnya berkat pertambahan usia di hidup masing-masing mereka. Bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kami ini untuk ketambahan usia yang boleh mereka nikmati di perjalanan hidup masing-masing. Kami yakin dan percaya pertambahan usia ini adalah anugerah dan berkat-Mu sebagaimana janji firman-Mu. Umur panjang senantiasa Engkau anugerahkan bagi setiap anak-anak. Karena itu, di tengah-tengah syukur dan sukacita yang dinikmati oleh saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun,
Kami terus memohon kiranya berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana surgawi menjadi milik bagian kekasih-kekasih kami yang bersyukur. Sehingga dengan semua berkat itu, mereka terus dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup, bahkan satu tahun yang Tuhan percayakan itu, menjalaninya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menjalaninya sesuai dan seturut dengan firman-Mu, menjalaninya untuk menjadi kesaksian, menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Sempurnakan sukacita syukur saudara-saudara kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Sang sumber sukacita yang sejati. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus di pagi hari ini, kami pun teringat dengan saudara-saudara kami yang saat ini masih ada bergumul dengan berbagai sakit yang mereka alami, berbagai kelemahan tubuh yang mereka rasakan. Engkau menilik, Engkau melihat keberadaan mereka saat ini, baik yang ada di rumah masing-masing mereka, pun yang ada di berbagai fasilitas kesehatan. Sebagaimana kedua hamba-Mu, Petrus dan Yohanes, maka kami hamba-hamba pelayan-Mu juga tidak memiliki harta yang demikian. Yang ada pada kami itu yang dapat kami bagikan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami gumul karena sakit. Karena itu kami berdoa menopang mereka sambil memohon, ya Yesus Kristus tabib yang agung di hidup ini, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa mujizat yang berlubang paku itu. Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, kiranya berkat kesembuhan dan pemulihan bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini ada dalam gumul sakit, boleh menjadi milik bagian mereka. Berkati dan kuduskan makanan, minuman, obat-obatan yang sementara mereka konsumsi saat ini, itu pun boleh menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Tuhan memberkati para dokter, tenaga kesehatan, dengan hikmat Tuhan mereka dituntun dan dimampukan untuk menjalankan tugas tanggung jawab merawat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bahkan Tuhan terus ada menopang, memberkati keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara yang ada dalam pendampingan bagi semua yang sakit. Beri mereka sehat, beri mereka kuat, beri mereka kesabaran, beri mereka sukacita melakukan pelayanan ini bagi saudara-saudara mereka, orang-orang yang mereka kasih. Dan semua kebutuhan pembiayaan bagi kekasih-kekasih kami yang bergumul dengan sakit ini, kami hanya mau mengandalkan Engkau, kami hanya mau berharap kepada-Mu, ya Yesus Kristus, Sang sumber berkat di hidup ini. Di dalam nama Yesus, biar kiranya menurut cara Tuhan yang heran dan ajaib, apa yang mereka butuhkan, kebutuhan pembiayaan selama pengobatan ini, Tuhan cukupkan bagi mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus di pagi hari ini, kami juga mau berdoa bagi semua pendengar RRI dimanapun berada sejauh siaran ini dapat didengar. Di tengah berbagai tugas kerja dan tanggung jawab kami sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan beri bagi masing-masing kami, kami terus memohon kemurahan-Mu, memohon berkat-Mu. Karena hanya dengan berkat-Mu, apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami kerjakan di hari ini, pun di hari-hari selanjutnya, di sepanjang minggu yang berjalan, itu akan menjadi berhasil karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Baik pekerjaan yang kami lakukan di darat, maupun pekerjaan yang kami lakukan di laut, dimanapun Tuhan berkenan kami melakukannya, kami yakin dan percaya semua akan menjadi berhasil karena Tuhan yang menyertai dan memberkati. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus di pagi hari ini kami pun berdoa bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia dimanapun berada. Tuhan, di tengah berbagai kelemahan yang mereka rasakan saat ini, karena menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, kami yakin dan percaya janji firman-Mu, Engkau Allah yang terus ada dalam kesetiaan menggendong mereka sampai masa tua dan putih rambut, sebagaimana janji firman-Mu. Biar kiranya terus ada memberkati orang-orang tua kami yang lanjut usia ini, menganugerahkan mereka sukacita, sehingga di tengah berbagai kelemahan yang mereka rasakan, sukacita yang daripada Tuhan menguatkan iman, pengharapan mereka kepada-Mu ketika mereka menjalani hari tua bersama dengan orang-orang yang mereka kasih. Kami yakin dan percaya penggendongan Tuhan hadir melalui orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan orang-orang tua kami ini. Anak-anak, cucu, saudara-bersaudara, bahkan hamba-hamba pelayan.
Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami pun berdoa bagi ibu-ibu janda, para duda, anak yatim piatu dimanapun berada. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Janjimu, Engkau adalah Immanuel bagi setiap kami anak-anakmu. Demikian pula kami imani aminkan bagi kekasih-kekasih kami, ibu janda, para duda, anak yatim piatu. Tuhan saja sang sumber berkat di hidup ini, yang akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan dan perlukan setiap hari dalam hidup mereka. Sehingga kekasih-kekasih kami ini terus ada dan terpelihara di hadapan. Bersyukur kepada-Mu sang sumber berkat di hidup ini. Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami pun berdoa pagi hari ini, bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Berkati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, seluruh jajaran pemerintah, baik yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya, pun yang ada di pulau-pulau. Tuhan, biar kiranya berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana, Engkau anugerahkan bagi pemerintah kami. Karena Engkau yang menetapkan pemerintah kami, maka kami yakin dan percaya Engkau juga yang akan menolong dan mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab, menghadirkan kemakmuran, kesejahteraan bagi semua yang dilayani. Memberkati pribadi, memberkati keluarga masing-masing mereka. Pun kami berdoa bagi semua pihak keamanan, TNI Polri dimanapun berada di wilayah NKRI ini, khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Kau memberkati setiap hamba-hambamu, memberkati pribadi, memberkati keluarga mereka, sehingga tugas tanggung jawab yang mereka jalankan benar-benar dapat diselesaikan dengan penuh segala baik, menghadirkan keamanan dan ketertiban bagi kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara ini. Memberkati setiap program-program pemerintah di hari-hari ke depan dalam pemberkatan Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan penuh baik dan itu mendatangkan berkat bagi semua masyarakat yang dilayani. Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami pun di pagi hari ini berdoa bagi seluruh karyawan, pimpinan, karyawan dan karyawati LPP RRI Tahuna. Tugas dan tanggung jawab menghadirkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah tanggung jawab yang besar dan berat. Tapi kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan pemberkatan Tuhan, hamba-hambamu ini terus dimampukan dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat, berbagai keterampilan, kemampuan terus menjadi milik bahagian hamba-hambamu ini, pimpinan pun karyawan karyawati LPP RRI Tahuna, sehingga tugas tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing hambamu ini dapat dilakukan dan diselesaikan dengan penuh segala baik, menjadi berkat bagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada, memberkati pribadi, memberkati keluarga masing-masing mereka, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara, yang dekat pun terpisah jauh. Tuhan berkati agar keluarga hamba-hambamu ini terus terpelihara di hadapan. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pergumulan kami, semuanya terbuka di hadapan-Mu. Kami bawa dan letakkan setiap gumul kami di bawah kaki-Mu, ya Yesus Tuhan kami, dalam keyakinan hanya bersama dengan Yesus kami kuat, bersama dengan Yesus kami mampu, bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala perkara ini, bahkan bersama dengan Yesus kami dapat keluar sebagai pemenang pun lebih daripada pemenang. Yakinkan kami bahwa Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang lebih besar daripada setiap persoalan dan pergumulan hidup yang Engkau izinkan kami alami. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Biar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Ini doa, ini syukur kami yang kami bawa naik di hadapan kekudusan-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Nama yang oleh-Nya kami diselamatkan. Nama yang oleh-Nya kami beroleh jaminan hidup kekal. Kami berdoa, kami memohon dan bersyukur di pagi hari ini. Amin.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jadi saya minta juga, saya mungkin sambil kita sosialisasikan sama masyarakat, tidak usah takut ketersediaan khususnya beras di bulog, karena secara nasional itu sudah lebih dari 5 juta ton.
2: Kami sudah akan melakukan pembayaran terkait dengan honor teman-teman di kelurahan, baik itu tenaga kebersihan, kemudian tenaga pendidikan khusus untuk PAUD, posyandu, yang didanai oleh dana DAO yang bersifat special grant.
3: Inilah Warta Berita Selasa 12 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Ketersediaan beras premium di gudang Perum Bulog Tahuna mencukupi hingga 5 bulan ke depan. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna Asrul Talama dipandu reporter Alexander Dalengkade.
4: Ya baik pendengar, saat ini saya bersama dengan pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Pak Asrul Talama. Ya, Pak Asrul, bagaimana Bulog Tahuna menjaga stok di wilayah perbatasan, Pak?
1: Kalau di sini kan saya membawahi, pertama mungkin perkenalkan saya Asrul Talama, pimpinan cabang Bulog Tahuna. Wilayah kerja saya itu Pak, Kabupaten Sangihe, dan Sitaro, dan Talaut, Pak ya, tiga. Nah, terkait dengan ketersediaan stok, kita kan di Sitaro juga ada gudang, di Talau juga ada gudang, di Sangihe juga ada gudang. Nah, untuk saat ini ketersediaan stok beras, khususnya beras medium itu cukup untuk 5 bulan, dan sementara juga dalam perjalanan pengiriman dari Bitung ke sini, Pak. Jadi, dan secara nasional kita kan sudah lebih dari 5 juta ton, Pak. Jadi saya minta juga, saya mungkin sambil kita sosialisasikan sama masyarakat, tidak usah takut ketersediaan khususnya beras di bulog, karena secara nasional itu sudah lebih dari 5 juta ton dan itu sudah penuh gudang bulog. Jadi karena kita juga di sini masuk terus.
4: Pak Asrul, yang kemarin tahun lalu beras SPP tanda kutip ya, kurang baik, tahun ini juga?
1: Oh, sampai sekarang tidak ada komplain karena berasnya sudah bagus. Kita memang menjadi prioritas pimpinan juga dari atas, kita cek baik-baik beras SPP yang kita jual untuk konsumen, dan untuk dan kita prioritaskan dalam pasar dan mitra kita di luar. Pokoknya intinya kalau SPP itu siapapun bisa membeli, Pak, dengan harga 11.000, Pak, di bulog ya, 55.000 ya per isi 5 kg ya, itu beras harga di bulog itu, Pak. Dan headnya itu, Pak, harga 12.500 ya, beras medium. Kalau persaknya itu 62.500 kayaknya, Pak. Tidak boleh lebih dari itu, Pak, ya. Mungkin kami sudah juga koordinasi dengan Dinas Perdagangan dari TPID untuk mensosialisasikan head di pengecer, karena sudah ada biaya dan keuntungan sudah dihitung di situ, karena beras beli di bulog cuma harga 11.000.
4: Ya, Pak Asrul, ya? Selain beras, apalagi yang dipunyai Perum Bulog?
1: Kita juga ada minyak goreng.
4: Oh,
1: minyak goreng ya. Yang di sini juga kita sudah masukkan di pasar. Kita sudah dan sering juga sebentar juga saya mau setiap hari saya dengan teman tim untuk sering monitoring harga dan stok di pasar. Siap. Saya untuk menjaga itu, Pak.
4: Ya. Baik. Pak Asrul, sementara itu, Pak. Terima kasih.
1: Ya, makasih banyak, Pak, ya.
4: Ya. Sudah berdengar demikian wawancara kami dengan pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Pak Asrul Talama. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe segera bayarkan honor atau upah kepala lingkungan dan ketua RT melalui dana alokasi umum.
2: Kami sudah akan melakukan pembayaran terkait dengan honor teman-teman di kelurahan, baik itu tenaga kebersihan, kemudian tenaga pendidikan khusus untuk PAUD, posyandu, yang didanai oleh dana DAU yang bersifat spesifik grant.
5: Kabar gembira bagi perangkat kelurahan yang dibiayai oleh dana alokasi umum bahwa terhitung pekan berjalan, pemerintah daerah segera melakukan pembayaran upah. Perangkat kelurahan diantaranya kepala lingkungan atau kaling, ketua rukun tetangga, serta petugas kebersihan segera menerima upah yang belum dibayarkan sejak bulan Januari. Hal itu disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Sangihe, Cherry Londo, saat ditemui wartawan. Dijelaskannya bahwa proses pengajuan pencairan telah dibuka di Badan Keuangan dan dipersilakan bendahara pembantu di kelurahan berkoordinasi.
2: Kami sudah akan melakukan pembayaran terkait dengan honor teman-teman di kelurahan, baik itu tenaga kebersihan, kemudian tenaga pendidikan khusus untuk PAUD, posyandu, yang didanai oleh dana DAU yang bersifat spesifik grant atau DAU yang ditentukan penggunanya. Jadi puji syukur, alhamdulillah kita di hari ini kita akan segera melakukan pembayaran, dan mungkin 1-2 hari ke depan itu pencairan ini akan berlangsung. Mekanisme untuk pembayaran itu ya seperti biasanya umumnya. Jadi karena KPE-nya ada di kelurahan, jadi dari kelurahan itu mengajukan SPM. Kemudian nanti akan diproses di bidang perbendaharaan, badan keuangan, dan kemudian nanti itu akan masuk di bendahara kelurahan dan akan disalurkan menggunakan kasda online. Kemudian nanti di bendahara pengeluaran pembantu yang ada di kelurahan itu nanti digunakan kasda online, jadi langsung masuk ke rekening masing-masing.
5: Londo menambahkan mekanisme pembayaran bakal dikirim ke rekening penerima setelah proses yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan melalui kas daerah online yang memastikan penyelesaian pembayaran akan dipacu sebelum akhir bulan Mei 2026. Anton Lahaube melaporkan.
3: Cek kesehatan gratis CKG di Puskesmas Tahuna Kecamatan Tahuna Timur mulai dari bayi sampai lansia.
6: Karena sasaran dari CKG sekarang kan balita sampai dengan lansia.
7: Cek kesehatan gratis CKG tahun 2026 berbeda dengan tahun sebelumnya. Di mana perbedaan tersebut? Kalau tahun 2025 berdasarkan hari ulang tahun, untuk 2026 disesuaikan dengan kegiatan posyandu. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Puskesmas Tahuna Tahuna Timur Dr. Vera Ohi ketika diwawancarai RRI saat melakukan kegiatan posyandu di Kelurahan Batu Lewe, Kecamatan Tahuna Timur, Jumat 8 Mei 2026. Ia menjelaskan, khusus Puskesmas Tahuna, cek kesehatan gratis CKG dilaksanakan bersamaan dengan posyandu.
6: Jadi untuk pelaksanaan di Puskesmas Tahuna itu, kami laksanakan itu bersamaan dengan posyandu ILP. Karena sasaran dari CKG sekarang kan balita sampai dengan lansia.
7: Lanjut dikatakan Dr. Ferawi, untuk anak usia sekolah masih menunggu sampai bulan Juni-Juli bersamaan dengan anak-anak kelas 1 yang baru masuk sekolah dan dilaksanakan sekaligus. Dr. Vera Ohi menambahkan, untuk CKG yang dilaksanakan Puskesmas Tahuna saat ini terkonsentrasi di kantor-kantor dan puskesmas. Alexander Dalenggade melaporkan.
3: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen untuk menghadirkan proses pemilihan kepala desa yang bersih, jujur, dan berintegritas.
8: Dan kita pemerintah memastikan bahwa seluruh calon kepulauan yang pernah menjabat, baik bagi pun yang ASN, harus memiliki surat rekomendasi bebas TGR.
9: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemilihan Kapita Laung yang bersih, jujur, dan berintegritas pada tahun 2026. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari memastikan setiap calon Kapita Laung yang akan bertarung pada pemilihan wajib terbebas dari praktik korupsi maupun persoalan hukum lainnya. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari saat membawakan sambutan di acara pencenangan Desa Cinta Statistik, Desa Cantik di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Hal itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan dan bertanggung jawab. Menurut Tungari, seorang Kapita Laung merupakan pemimpin yang harus menjadi teladan bagi masyarakat, serta mampu mengelola anggaran kampung secara baik dan akuntabel.
8: Dan kita pemerintah memastikan bahwa seluruh calon Kapita Laung yang pernah menjabat, baik bagi pun yang ASN, harus memiliki surat rekomendasi bebas TGR untuk memastikan setidaknya secara administrasi calon Kapita Laung yang pernah menjabat dia secara administrasi itu bersih dari korupsi. Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan selama dia menjabat. Kalaupun ada TGR dia kembalikan. bukan berarti dia ada TGR dia korupsi. Saya juga selama jadi pimpinan dewan pernah ada TGR, biar cuma 2 juta itu torang kembalikan. Karena apa? Lain kali torang punya bagian keuangan ada salah hitung. Misalkan anak tak tambah tunjangan, torang belum tambah.
9: Pemerintah daerah juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan seluruh persyaratan administrasi dan rekam jejak para calon dapat diverifikasi secara transparan. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Ketersediaan beras premium di gudang Perum Bulog Tahuna mencukupi hingga 5 bulan ke depan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe segera bayarkan honor atau upah kepala lingkungan dan ketua RT melalui dana alokasi umum. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihayeng menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar RRI, update berita olahraga dari rri.co.id. Untuk saat ini, NPC Indonesia mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyelenggarakan kegiatan tersebut guna meningkatkan kualitas pembinaan pada tingkat lokal. Informasi lain pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir secara resmi membuka program Training of Trainer, TOT, penggerak olahraga disabilitas berdaya. Program ini diresmikan di Indonesia Paralympic Training Center Desa Delingan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada hari kemarin. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Ya, pendengar RRI, laporan pertama dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Alexander Dalengkada. Alexander, silakan laporan Anda. Alexander.
1: Ya, selamat pagi Erli. Ya, selamat pagi Erli juga pendengar. Hari ini Selasa, 12 Mei 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini, dua kapal tiba dari Manado, yaitu KMS Citratai dan Barcelona 3. Luar biasa untuk Pasar Towo. Ini dari 5 kendaraan, semuanya 2 kali balik, ya, Pasar Towo. Untuk barang-barang penting, ya, rempah-rempah dan sayur-sayuran, luar biasa sangat banyak. Baik tomat, cabai rawit, cabai merah, ya, bawang putih, bawang merah, kemudian sayur-sayuran, sayur kangkung, cesin, kol, pizzai, kemudian ada daun bawang, labu, ya. Apalagi pangan lokal seperti ubi, ya, banyak sekali. Itu Pasar Towo. Jadi ada 5 kendaraan, 5-5 2 kali balik. Untuk baik-baik di Bersitrate maupun di Barcelona 3. Tentu Pasar Peta 2, ya. Yang satu agak banyak, ya. Ada tomat, ada rempah-rempah, sayuran dan bawang rica tomat. Yang satu ini hanya 7 kas tomat, peta. Kemudian Tamako hanya tomat. Ya, paket online tadi cukup banyak, ya. Kemudian ada juga ini dari Megaria, ya, mobil box yang sementara kegiatan pemuatan. Di pelabuhan kargo tambah 3 kapal, ada kapal barang Sur 19 Botsman, kemudian ada kapal perintis Cengkeh dan kapal Sabuk Sentara 109. Dan ada satu lagi kapal yang sebenarnya berlabuh, kapal barang, yang menunggu antrian dari pelabuhan kargo. Dan hari ini 3 kapal yang akan berangkat. Pada pukul 9:30 pagi, kapal cepat Ekspres Bahari 2E. Sekali lagi 9:30 pagi, kapal cepat Ekspres Bahari 2E. Dan malam hari 2 kapal dari Tahuna, yakni KMS Citratai dan Barcelona 3. Memang tadi hujan, ya, hujan mengganggu aktivitas bongkar muat buru pasar. Tapi setelah selesai hujan, ini caranya sudah cuaca hangat cerah, terus kita beraktivitas, tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Erli.

via Pildun RRI. Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi piala dunia paling luas dalam sejarah. Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu, hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar.

di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua, karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Setelah tadi ada update informasi seputar cuaca, pendengar RRI, ada juga informasi nasional yang kami lansir dari RRI. .co.id. Setelah tadi ada berita olahraga maksud kami ya. Nah, untuk saat ini informasi seputar Menkop bentuk super tim lintas kementerian untuk percepat ekonomi desa. Menteri Koperasi Ferry Yuliantono menegaskan pentingnya kolaborasi kementerian dan lembaga dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi desa. Hal ini disampaikan Ferry saat penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Kementerian Koperasi dan dengan sejumlah KM pada hari kemarin. Selengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa baca di rri.co.id.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, bersama Pro 1 RRI Tahuna, selanjutnya kita akan bergabung dalam program acara Kopi Pagi untuk edisi siar kami di hari ini, di mana Anda bisa berbagi pendapat, saran Anda terkait dengan pelayanan publik.
1: Sesaat lagi kita ikuti Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

Ya, pendengar RRI, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita di program acara Kopi Pagi untuk edisi siar kami hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026. Bagi pendengar RRI yang ingin bergabung melalui 0812-5503-8009, bisa menelpon nomor ini melalui WA juga bisa. Anda bisa mengirimkan pesan terkait dengan opini atau pendapat Anda untuk pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masih ada yang kurang, ada hal yang perlu ditambahkan, atau ada informasi-informasi terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anda bisa bergabung untuk Kopi Pagi di hari ini.

Pildun RRI. Tahukah Anda, ajang Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai Piala Dunia terpanjang yang pernah digelar. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 laga. Penambahan jumlah pertandingan ini tidak lepas dari format baru yang digunakan. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara. Dengan lebih banyak tim yang berpartisipasi, otomatis jumlah pertandingan pun meningkat secara signifikan. Format baru ini juga membuat fase grup menjadi kompetitif karena setiap tim harus berjuang ekstra untuk bisa melaju ke babak berikutnya di tengah jadwal yang padat. Dengan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan memberikan pengalaman yang lebih panjang bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Artinya, euforia Piala Dunia akan terasa lebih lama dengan pertandingan yang hampir hadir setiap hari. Bagi penyiar radio dan televisi, termasuk Radio Republik Indonesia, ini menjadi momen penting untuk menghadirkan lebih banyak informasi, analisis, dan hiburan kepada masyarakat. Namun di balik itu, jadwal yang panjang juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Mereka dituntut menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima sepanjang turnamen. Rotasi pemain hingga kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu keberhasilan tim. Banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi juga siapa yang paling mampu bertahan dalam maraton panjang bernama turnamen ini. Dengan 104 pertandingan dan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan menjadi pesta sepak bola terpanjang, terbesar, dan mungkin paling melelahkan dalam sejarah. Kita nantikan bersama bagaimana drama dan kejutan akan tersaji di setiap laganya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM dan nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita akan menyimak laporan pertama di sesi Kopi Pagi untuk saat ini. Ada Anton Lahauba dari Tahuna Barat. Anton?
1: Iya, baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan seperti biasa kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini. Dan khususnya untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat, mereka sudah membuka tempat jualan mereka sejak beberapa jam yang lalu. Itu juga yang terpusat di lokasi Pasar Kilat, walaupun memang hanya di masyarakat tempat di jadi untuk masyarakat juga. Dan sebenarnya kami mengupdate terkait dengan harga kebutuhan pokok, terutama untuk rempah-rempah yang selalu fluktuatif untuk harga cabai khususnya. Untuk harga cabai pada harga Rp80.000 per kilogram. Untuk harga bawang merah, bawang putih, rata-rata Rp56.000 per kilogram. Sementara untuk harga tomat, masih bertahan di harga Rp8.000 per kilogram. Untuk kebutuhan lainnya, sayur-sayuran seperti wortel dan labu, itu masih tetap tersedia dan stok tersedia mahal, tersedia stabil di beberapa masyarakat yang berjualan di beberapa lapak yang kami pantau di hari ini. Dan dengar untuk kebutuhan pokok terutama untuk beras memang masih tetap stabil hingga hari ini. Harga beras medium masih di harga Rp13.500 per kilogram. Sementara untuk harga beras premium, harga paling tinggi Rp18.000 per kilogram. Walaupun memang ada pergerakan harga khususnya untuk harga beras premium, rata-rata untuk harga per ukuran 5 kilogram, 10 kilogram, maupun 20 kilogram yang mengalami kenaikan dari harga Rp2.000 sampai Rp5.000 per saset atau per karung yang dijual oleh masyarakat. Dan untuk kebutuhan lainnya seperti gula pasir masih stabil, harga telur ayam juga harga bervariasi dari harga Rp2.500 sampai Rp3.000 per butir. Dan sejumlah kebutuhan lainnya termasuk minyak goreng masih Rp14.000 per botol harga paling murah dan sejumlah kebutuhan lainnya. Dan pendengar untuk beras perkantoran pagi hari ini sudah dimulai pertama untuk sekolah-sekolah yang mengawali dengan kegiatan apel di setiap sekolah terpantau di SMP sangat pendidik juga yang akan gelar apel bersama di pagi hari ini. Dan volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna sudah ramai dari satu jam yang lalu, didominasi oleh kendaraan umum yang melintas pagi hari ini. Itu juga untuk kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 dan juga kendaraan truk yang mengangkut material untuk beberapa kegiatan proyek. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Helin dan Mila.
0: Ya, pendengar, demikian laporan langsung dari Anton Lahaube di Tahuna Barat. Untuk pendengar RRI yang ingin bergabung di acara Kopi Pagi hari ini, silakan di 08 1255 03 80 09 ya, untuk opini atau pendapat Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentunya ini demi perbaikan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Silakan bergabung di 08 1255 03 80 09 untuk acara Kopi Pagi di hari ini.

Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di air kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Marvin Hontong, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah termasuk wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak ketinggalan keseruan Piala Dunia di tahun 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Yunita Harimisa, Jabatan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah termasuk wilayah kita. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak melewatkan setiap keseruan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar RRI, 21 menit lewat dari pukul 7 pagi untuk yang ingin bergabung di program acara Kopi Pagi untuk hari ini. Anda bisa membahas topik apa saja terkait dengan pelayanan publik. Atau Anda juga bisa membahas seputar topik yang kami angkat hari ini terkait dengan Bulog Sangihe jaga ketahanan pangan di perbatasan. Mungkin mengenai topik ini Anda juga punya pertanyaan-pertanyaan ya. Anda bisa menelpon kami di 08125503809 untuk program acara Kopi Pagi di edisi siar kami hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar RRI sudah ada yang gabung di sesi line telepon untuk pagi ini. Ada Ibu Yula Srihangau di Tahuna Barat. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Bu
0: Eri. Iya, selamat pagi, Mak Wawu ini.
1: Mau bertanya tuh, kemarin siapa anak Bu 25 di Bergenyaragaan?
0: Oke.
1: Dari siang, malam, hampir setengah tujuh.
0: Oke, dari siang dan malam ya?
1: Tunggu ke Semenyara Lampung. Karena mau tadi mau makan, mati lampu.
0: Baik.
1: Entah mau apa, mau tidak ada anginnya. Ya.
0: Tidak ada jadwal juga ya?
1: Ya enggak. Pas sekitar beberapa menit dia jaga ke saya mati, jaga mati mau itu.
0: Berapa lama DP durasi, Ibu?
1: Sekitar dari satu jam lebih, itu dia. Mati.
0: Siang dan malam ya?
1: Pas siang itu, ini kok langsung dekat mau bayar. Itu rekananya lampu, nggak ada orang rumah. Segera itu speaker, itu apa ini. Urgas, kan nggak mau kacamu kok kalau nggak ada orang. Yang kalau menyala kalian. Itu nggak biasa mau bayar cuma dan 50 lebih, ini 70 lebih, dan sekarang itu gara-gara itu nyampu jangan mati.
0: Baik.
1: Nah, itu jawabnya.
0: Terima kasih Ibu Yula Srihangau, selamat pagi. Ada Ibu Yula Srihangau dari Tahuna Barat. Ini soal listrik yang padam di Tahuna Barat pada hari kemarin, dua kali padam, siang dan malam, durasi kurang lebih 1 jam tadi ya menurut Ibu Yulastri Hangau. Dan untuk menurut Ibu Yulastri, ini listrik padam di tengah-tengah cuaca yang bagus, tidak ada angin kemarin, dan tidak ada jadwal juga dari PLN. Dan ini mengantisipasi barang elektronik yang takutnya rusak begitu ya, dengan pemadaman listrik yang tidak terjadwal ini. Dan ada kenaikan juga pembayaran listrik dari Rp50.000 ke Rp70.000. Terima kasih untuk opininya Ibu Yula Srihangau di pagi ini dalam program acara Kopi Pagi.

Saya Sigit Triatmojo SIMA selaku Ketua Pengadilan Negeri Tahuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam menghadirkan siaran yang informatif, berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Mari kita terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen seru dari pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

Saya Teguh Prarasa Lainti, Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, pendengar RRI, masih di acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini. Kami masih buka sesi bagi Anda yang ingin bergabung ya, terkait dengan opini dari Ibu Yulastri Hangau di Tahuna Barat. Tadi kami sudah mencoba untuk menghubungi Bapak Edmund Sahadagi, Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP3 Tahuna. Tapi sampai sejauh ini teleponnya belum diangkat. Ya, mohon bersabar untuk Ibu Yulastri Hangau dan kita semua juga yang mungkin bertanya terkait dengan padamnya listrik yang tidak terjadwal di KB2 di Kolongan Buah Baru.

0: daerah Sangihe ya, kita sudah dengarkan bersama. Dan selanjutnya kita akan ke penelpon kita untuk sesi ini, ada Pak Yos dari Santiago. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Riri.
0: Iya, silakan Pak Yos.
1: Ini cuma mau tanya lagi, Bu.
0: Iya.
1: Tentang harga bahan bangunan.
0: Mm-hmm.
1: Memang sebagai masyarakat ini tentunya agak merasa heran dan kaget, terutama harga semen. Bulan lalu satu sak semen itu 85.000, tapi kemarin saya membeli semen so 92.000. Itu DP kenaikan.
0: Seberapa kemarin Pak Yos?
1: 92.000.
0: Oke. Okay. Dari 85.000 ya?
1: Ya, jadi DP kenaikan sekitar 7.000. Nah, ini kita cuma mau tanya dong, apa kenaikan ini memang secara nasional? Karena ada program kan untuk pembangunan rumah tidak layak huni, apa itu?
0: Ya.
1: Nah, itu kan membutuhkan material, apalagi semen. Di sementara bahan bangunan sudah naik. Kira-kira ini dari pemerintah instansi apa yang boleh sama dengan di pasar itu dari perindah kopo, jagaan harga tomat apa semua.
0: Yeah.
1: Ini kan masyarakat merasa heran karena kalau kuana cuma 2.000 sampai 3.000 itu masih boleh dibelir. Mar ini 7.000 dari 85 ke 92. Malah lain sudah ada 95 lagi. Dan sebagai masyarakat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah, khususnya instansi teknis. Karena ini apakah ini harga ini seluruh Indonesia atau cuma di Sangir?
0: Nah.
1: Karena setahu kita di beberapa hari lalu kan banyak kapal tol itu, tol laut, membongkar semen, seng. Ini sampai naik 7.000. Jadi mohon ini RRI ini mau anu kalau bagaimana DP kenaikan ini. Itu cuma itu, Bu. Karena kami masyarakat kan sementara membangun kan.
0: Okay.
1: Jadi prediksi biaya sudah meleset. Kalau kok cuma 1-2.000 naik, ya nggak masalah. Cuma ini 3.000.
0: Baik, baik.
1: Iya, ini. Terima kasih, RRI.
0: Terima kasih.
1: Tetap di udara.
0: Terima kasih, Merdeka. Pak Yos di Santiago, terima kasih ya sudah bergabung di pagi ini dalam program acara Kopi Pagi. Menurut Pak Yos ini harga bahan bangunan terutama semen bulan lalu masih bisa dijangkau dengan satu sak Rp85.000. Kemarin menurut Pak Yos sudah Rp92.000, naik Rp7.000, bahkan ada yang naiknya sampai Rp95.000. Apakah kenaikan ini secara nasional atau hanya di Sangihe? Masyarakat sementara membangunnya posisinya saat ini, dan kalau naik 1-2 ribu

masih wajar menurut Pak Yos, tapi ini sampai Rp7.000 per sak. Terima kasih Pak Yos sudah bergabung untuk memberikan pendapatnya di pagi ini. Kami akan berusaha untuk mencoba terhubung dengan narasumber yang terkait dengan opini ini.

0: apa. Iya, sebelum kita mendengarkan lagu berikut pendengar, kami akan kembali hadirkan informasi langsung dari lapangan bersama reporter RRI ada Jumel Johannes. Jumel.
1: Baik, selamat pagi Herlin di studio dan Mila. Saat ini saya berada di Pasar Toe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka berjual belikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan juga tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Toe Tahuna. Dan tepat saya berada di samping Pasar Toe Tahuna, para pedagang dan masyarakat sudah melakukan aktivitas transaksi perdagangan di samping Pasar Toe Tahuna. Dan adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di pagi hari ini harga cabai berkisaran harga 45 hingga 50 ribu rupiah per kilogram. Tomat 26 hingga 28 ribu rupiah per kilogram. Bawang merah 60 ribu rupiah per kilogram. Bawang putih 50 ribu rupiah per kilogram. Wortel 20 ribu rupiah per kilogram. Kentang 25 hingga 26 ribu rupiah per kilogram. Dan sayur kol 20 ribu rupiah per kilogram. Harga kebutuhan pokok ini saya peroleh di dalam Pasar Toe Tahuna. Nah, untuk harga ikan, pagi ini terlihat stok ikan di Pasar Toe Tahuna cukup banyak. Ada beberapa jenis ikan yang tertata, yaitu ikan cakalang, ikan tude, ikan malalugis, ikan tuna, kakap merah, dan ikan cumi. Nah, untuk ikan cakalang sendiri per ekor ukuran sedang 40 hingga 50, untuk ukuran besar 80 hingga 100 ribu rupiah per kilogram. Ikan tuna per potong 20 ribu rupiah, per ekor ukuran sedang ada yang 40 dan 45 ribu rupiah per kilogram. Untuk ikan deho, ukuran sedang 6 ekor bertumpuk 20 ribu rupiah. Dan untuk ikan deho besar per ekor 60 hingga 70 ribu rupiah. Ikan mujair per kilogram 50 ribu rupiah. Untuk daging ayam per ekor 50 hingga 60 ribu rupiah. Harga telur per butir 2.500 rupiah dan untuk harga per baki 70 ribu rupiah. Harga beras PP 5 kilogram 62.500 rupiah. Beras kelapa hijau 5 kilogram 86 ribu rupiah. Beras dua merpati 5 kilogram 87 ribu rupiah. Untuk minyak goreng curah, satu botol kecil 13 ribu rupiah dan untuk botol besar 30 ribu rupiah. Tepung kompas per kilogram 14 ribu rupiah. Nah, pendengar, terlihat pagi ini masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Toe Tahuna ini. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di samping Pasar Toe Tahuna ini. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian, Herlin.
0: Ya, Jumel, terima kasih laporan Anda di pagi ini dalam acara Kopi Pagi.

Pendengar RRI, di akhir kebersamaan kita untuk saat ini, narasumber terkait dengan dua opini yang masuk, kami sudah mencoba untuk bisa tersambung, dan yang terakhir tadi ada Pak Yos di Santiago yang mempertanyakan terkait dengan kenaikan harga semen, ya, ada kenaikan harga, kalau bulan lalu semen satu sak seharga Rp85.000, kemarin sudah Rp92.000, naik Rp7.000, bahkan ada yang Rp95.000. Mempertanyakan kenaikan harga ini apakah hanya di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau menyeluruh di seluruh Indonesia. Dan terkait dengan opini ini kami sudah mencoba menghubungi dinas terkait, tapi sampai saat ini belum bisa, ya. Kalau ada jawaban, kami akan terus mencoba menghubungi setelah acara Kopi Pagi berakhir pun, kami akan terus mencoba menghubungi. Kalau ada jawaban dari narasumber terkait dengan opini Ibu Yulastri atau juga Pak Yos, seperti biasa di acara-acara sebelumnya, baik itu Kopi Pagi atau Halo RRI, kalau ada jawaban yang kami terima selesai acara Kopi Pagi, kami akan sampaikan pada besok hari, ya, baik itu tertulis atau diketik, ya, ataupun melalui rekaman suara dari narasumber yang masuk ke tim Kopi Pagi. Baik, untuk Ibu Yulastri dan Pak Yos, ya, harap bersabar karena ini juga sudah di akhir kebersamaan kita untuk acara Kopi Pagi. Ya, di acara Kopi Pagi hari ini sudah sesi terakhir, menyisakan kurang lebih 4 menit ke depan. Walaupun tim sementara mencoba untuk menghubungi, kalau tidak terhubung, seperti yang kami sampaikan tadi, kalau ada jawabannya kami akan sampaikan pada besok hari. Nah, kebetulan besok adalah acara Halo RRI, ya. Walaupun di Halo RRI, kami akan tetap menyampaikan jawaban di program acara Kopi Pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, pendengar RRI. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan kita akan jumpa di kesempatan siar Kopi Pagi selanjutnya.

0: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.
1: Baik, pendengar selanjutnya kita jelang warta berita Pro 3 Jakarta.

0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.